0: tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
1: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Ya, mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa CS gitu. Saya dorongan dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
0: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa, dan selalu bergembira, rajin, dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
3: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
4: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
3: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
4: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
5: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
6: secara nasional.
5: Secara nasional. Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
4: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, saya Ratu Darain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
8: Jamaah haji wafat telah melakukan
9: kabar duka kembali datang dari tanah suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara Suci Ramadhani mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
8: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform konsen dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
9: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto silakan.
6: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
10: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Untuk kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah King Abdul Aziz ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya padat lagi padat.
6: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
13: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
12: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
13: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
14: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
13: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama.
15: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf untuk informasi dari Pro 3 Jakarta. Kami tahan dulu dan kita akan memberikan ke ruang dengar Anda pendengar seputar informasi update yang tadi sempat terjadi gempa bumi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan wawancara langsung bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Wandu Labisi. Selamat pagi.
16: Selamat pagi, Mbak.
15: Iya, baik. Pak, kami saat ini live ya di Studio Pro 1 RRI Tahuna terkait yang dimana terjadi tadi tepat pukul 7:37 waktu Indonesia Tengah di Kabupaten Kepulauan Sangihe terjadi gempa bumi. Nah, bisa disampaikan ini Pak kepada kita semua khususnya bagi masyarakat agar masyarakat ini tidak panik nih Pak.
16: Baik, setelah terjadi gempa yang berkekuatan 7.7 dan ini kepanikan luar biasa di masyarakat kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe karena memang selama ini belum pernah ada gempa dahsyat seperti yang terjadi kali ini sehingga memang terjadi kepanikan kepada masyarakat dan BMKG sudah merilis bahwa ini peringatan tsunami pertama dan pemerintah daerah terus akan mengikuti perkembangan terkait dengan aktivitas kegempaan ini dan berharap masyarakat tetap tenang. Kita melihat kondisi ini dan menunggu arahan-arahan pemerintah daerah karena memang untuk rambu-rambu evakuasi untuk khusus untuk Kota Tahuna sehingga kita memperhatikan jalur evakuasi apabila terjadi kondisi kedaratan tiba tsunami.
15: Oke, tadi Pak sempat kami tanyakan juga kepada Kepala BMKG yang mana Kepala BMKG mengatakan bahwa ini adalah siaga tsunami dan ini harus ada perintah evakuasi. Bagaimana langkah selanjutnya ini dari BPBD Pak?
16: Kami sudah menghimbau masyarakat terutama untuk masyarakat yang ada di posisi depan untuk mewaspadai kondisi ini dan kami tentu berharap ini ada pola evakuasi secara mandiri. Kalau masyarakat ingin merasa tenang, karena memang kekuatan gempa cukup luar biasa, sebagai masyarakat harus berhenti karena di tempat ini, dan kami bersyukur anak-anak sekolah yang sudah di tahunan sudah di
15: Oke, berarti ini anak-anak sekolah yang ada di tahun ini, Pak, sudah dipulangkan ya, Pak?
16: Ya, sudah.
15: Oke, baik. Ya, tadi Pak sempat sampaikan bahwa ada yang masyarakat berada di pinggir pantai saat ini harus evakuasi atau seperti apa? Jadi dari daerah mana ini, Pak, yang harus kita evakuasi? Biar lebih jelas ini, Pak.
16: Ya, di daerah Tahuna, Tahuna sampai ke Tahuna Barat itu. Daerah Tahuna sampai Tahuna Barat, kami sementara melakukan penyampaian informasi untuk edukasi masyarakat.
15: Oke, untuk titik amannya di mana nih, Pak? Halo?
16: Ini ada di sebelah, halo?
15: Ya, untuk titik aman ini evakuasi harus kemana nih, Pak, masyarakatnya?
16: Dan tsunami itu ke daerah-daerah yang tinggi.
15: Ya, daerah tinggi itu kemana nih, Pak?
16: Misalnya di jalur ke jalan Anu, ke jalan Tahuna Peta, kemudian di sama.
15: Oke.
16: Okay. Tidak ada konsentrasi masyarakat, kalaupun ada terjadi gempa itu mengkosongkan itu.
15: Oke, baik, terima kasih Pak Wandu, kami akan tetap hubungi ya Pak untuk update informasi terkini terkait dengan gempa bumi yang terjadi saat ini. Oke, baik, terima kasih Pak, selamat pagi dan tetap semangat. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami tadi sudah terhubung bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Wandu Labesi, yang sudah menginformasikan kepada kita semua terkait dengan terjadinya gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik, kita akan terus memberikan informasi update dan kita masih menunggu informasi dari Kepala BMKG. Dan juga masuk kami BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tetaplah pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI tahunnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 35 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih bersama Pro 1. Dan pendengar, kali ini kita akan ikuti info cuaca siang hari ini bersama dengan prakirawan stasiun meteorologi kelas 3, Naha Melita.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Melita.
2: Iya, selamat pagi para pendengar RRI tahunan. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Senin 8 Juni 2026. Kita mulai dengan prakiraan pagi hari, di mana pagi hingga siang hari nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk siang hingga menjelang sore hari nanti, cuaca diperkirakan cenderung cerah. Kemudian pada malam hingga dini hari, nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi suhu udara, hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Secara umum, angin hari ini bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin antara 5 hingga 25 km per jam. Dan untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe, hari ini diperkirakan berada pada kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan hujan ringan, dengan angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin antara 5 hingga 20 km per jam. Demikianlah informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Sekian dan terima kasih.
1: RRI Pro 1.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https.2 @rri.co.id/2/2 LYNK.ID/1 RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 51 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita masih akan terus memberikan informasi update ke kroniker Anda tentang pengaruh dari terjadinya gempa bumi yang terjadi saat ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik pendengar, kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Maritim Bitung, Bapak Riki Aros. Selamat pagi Pak Riki.
1: Selamat pagi,
0: Reni. Ya, baik. Pak Riki, ini bisa diinformasi kepada kita semua, khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang mana tadi sempat terjadi gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7. Baik, tadi ya. Pak Riki, saat ini kan sudah ada informasi update bahwa di Laut Sitaro sudah terjadi tsunami. Dan bagaimana untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, Pak Riki?
1: Ya, baik. Jadi perlu kami informasikan sekali lagi bahwa telah terjadi gempa bumi berpotensi tsunami. Jadi gempa ini terjadi pada tanggal 8 Juni 2026 atau hari ini pukul 7:37 waktu atau lebih 42 detik waktu Indonesia Tengah, berkekuatan magnitudo 7,7 dengan kedalaman 47 km pada jarak sekitar 244 km barat laut Pulau Karatung ya, Sulut gitu. Jadi atau sekitar Filipina sebenarnya, Filipina bagian selatan. Jadi berdasarkan pengamatan muka air laut, saat ini sudah terbit peringatan dini tsunami 3. Jadi mungkin perlu kami informasikan juga bahwa ada 4 kategori peringatan dini tsunami. Jadi peringatan dini tsunami pertama itu adalah informasi awal untuk menentukan waktu, kekuatan, kedalaman, dan jaraknya. Kemudian PD atau peringatan dini tsunami 2 itu mengupdate wilayah-wilayah mana yang terdampak, kemudian yang berpeluang terdampak. Kemudian peringatan dini tsunami 3 itu yang sudah mencantumkan kejadian atau sudah tercatat di alat-alat ukur tide gauge yang ada di sekitar, dalam hal ini di Sulawesi Utara. Dan saat ini memang sudah dimasuk di peringatan dini tsunami 3, tapi belum sampai peringatan dini tsunami 4 atau belum dinyatakan berakhir. Jadi perlu kami infokan bahwa berdasarkan pengamatan muka air laut di peringatan dini tsunami 3 ini, tsunami telah terdeteksi di beberapa wilayah seperti di Halmahera Barat, kemudian di Melong dan juga Ulu Siau atau Sitaro ya. Dan ketinggian ini sekitar 20 cm. Jadi untuk wilayah yang lainnya juga itu masih kita menunggu laporan atau konfirmasi dari peralatan yang tersebar seperti itu.
0: Baik, seperti Pak Riki tadi sampaikan, di Sitaro sudah terjadi untuk tsunami. Nah, bagaimana dengan Sangihe ini, Pak?
1: Ya, untuk Kepulauan Sangihe status ancamannya itu siaga dan estimasi tibanya itu 7:49 menit lebih 27 detik waktu Indonesia Tengah. Dan ini memang sudah lewat, jadi kami sedang menganalisis atau mengidentifikasi berapa ketinggian yang sebenarnya terjadi di Kepulauan Sangihe. Dan untuk status siaga ini memang prediksinya adalah antara 0,5 hingga 3 meter ya. Namun kita perlu melihat lagi ke depan kira-kira ketinggiannya seperti apa.
0: Oke, berarti artinya biasanya sudah ini terjadi apa?
1: Ya betul, sudah terjadi, sudah.
0: Oke, walaupun tidak terlalu tinggi tapi potensi susulan pasti ada ya Pak?
1: Untuk gempa bumi susulan itu potensinya sangat kuat ya, artinya ketika ada gempa yang berkekuatan magnitudonya besar itu biasanya disusul oleh peluruhan-peluruhan energi, yaitu gempa-gempa susulan dan biasanya lebih kecil daripada gempa utama. Namun tidak menjadi acuan juga karena ada beberapa kali kejadian gempa susulan itu malah lebih besar daripada gempa utama. Jadi kita tetap terus waspada, pantau informasi terkini, mendengarkan arahan dari pihak yang berwenang seperti itu.
2: Oke, terima kasih. Sekarang gempa susulan.
0: Ya, oke, baik. Pak Riki, terima kasih ya, karena saat ini terjadi gempa susulan kembali.
1: Ya, betul. Jadi gempa susulan masih berpotensi terjadi. Dan tentunya ini wajar atau normal untuk mengurai energi yang ada di sekitar.
0: Bersatulah. Ya, baik pendengar, demikian tadi kita sudah terhubung bersama Bapak Riki Aror dari Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Maritim Bitung.

0: 了啊。
1: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 13 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, untuk informasi kita kali ini untuk edisi siar hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe mengimbau masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir untuk segera menuju daerah yang lebih tinggi menyusul peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pasca gempa berkekuatan besar yang terjadi di wilayah perairan sekitar Filipina. Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Wandula Besi Esos mengatakan pihaknya terus menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar tetap waspada serta mengikuti perkembangan informasi resmi dari pemerintah dan BMKG. Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terkait adanya potensi tsunami. Untuk informasi dan edukasi ini, kami berharap masyarakat dapat melakukan evakuasi secara mandiri ke tempat yang lebih aman dan daerah lebih tinggi. Menurutnya, wilayah pesisir yang perlu meningkatkan kewaspadaan mencakup kawasan pantai mulai dari Tahuna hingga Marore. BPBD bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Wandu menjelaskan, masyarakat yang berada di kawasan pantai dan dataran rendah disarankan segera menuju lokasi yang lebih tinggi untuk menghindari risiko apabila terjadi gelombang tsunami. Tsunami itu harus diantisipasi dengan bergerak ke daerah-daerah lebih tinggi. Masyarakat dapat menuju jalur-jalur yang mengarah ke wilayah perbukitan atau kawasan yang lebih tinggi dari garis pantai. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Masyarakat perlu memahami pentingnya mitigasi atau upaya mengurangi resiko bencana agar lebih terampil, cekatan, dan terlatih dalam menolong dirinya sendiri saat terjadi bencana. BMKG sangat mendukung upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya mitigasi bencana. Mitigasi bencana penting untuk meningkatkan self-assistance dalam menghadapi bencana. Pasalnya, kepastian tidak ada, karena memang bukti dan data belum cukup lengkap untuk pastikan bencana akan terjadi. Untuk itulah agar semua pihak lebih waspada, selain itu yang lebih penting adalah bersiap dengan melakukan mitigasi, yang antara lain dengan meminta bantuan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cekatan menolong diri sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 42 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk informasi kita kali ini, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Bitung, Ricky Aror, menginformasi bahwa tsunami telah terjadi atau maksud kami telah terdeteksi di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sitaro berdasarkan hasil pengamatan alat ukur muka air laut atau tide gauge. Ricky Aror menjelaskan peringatan dini tsunami saat ini telah memasuki tahap ketiga atau peringatan dini tiga, yakni fase ketika kejadian tsunami mulai terkonfirmasi melalui data pengamatan lapangan dan peralatan pemantau yang tersebar di sejumlah wilayah. Berdasarkan pengamatan muka air laut pada peringatan dini tsunami tahap tiga, tsunami telah terdeteksi di beberapa wilayah termasuk di Ulu Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Selain di Sitaro, tsunami juga terdeteksi di beberapa lokasi lain seperti Halmahera Barat dan Melongwani. Ketinggian gelombang yang tercatat dari hasil pengamatan berada di kisaran 20 cm. Menurut Ricky, meskipun ketinggian gelombang yang terukur relatif kecil, kejadian tersebut tetap dikategorikan sebagai tsunami karena telah terjadi perubahan muka air laut yang terekam oleh instrumen pengamatan BMKG. Ia menambahkan BMKG masih terus memantau perkembangan muka air laut di berbagai wilayah yang masuk dalam peringatan dini tsunami. Data dari alat pemantau akan terus diperbarui untuk memastikan kondisi terkini di lapangan. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

11 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih, ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada untuk informasi kita kali ini, pasien Rumah Sakit Daerah Liungkendaga Tahuna dievakuasi ke area halaman belakang rumah sakit menyusul gempa bumi kuat yang memicu satu siaga tsunami di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Direktur Rumah Sakit Daerah Liungkendaga Tahuna, Dr. Palideng Dalawir, mengatakan langkah evakuasi dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan terburuk serta untuk menjamin keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan keluarga pasien. Seluruh pasien yang memungkinkan untuk dipindahkan telah dievakuasi ke area yang dianggap lebih aman. Saat ini kami masih menunggu pemasangan tenda darurat dari BPBD untuk menunjang pelayanan kepada pasien selama masa evakuasi. Menurutnya, proses evakuasi berlangsung dengan melibatkan tenaga kesehatan, petugas rumah sakit, serta keluarga pasien. Sejumlah tempat tidur pasien juga dipindahkan ke luar gedung untuk memastikan pelayanan medis tetap dapat diberikan. Ia mengaku bersyukur karena saat gempa terjadi tidak ada pasien yang sedang menjalani operasi maupun proses persalinan di ruang bersalin. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna dan kita masih akan lanjut terus untuk memberikan informasi ya saat ini. Gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Laut Sulawesi membuat warga berhamburan keluar bangunan pada Senin pagi. Sebagian warga masih mengenakan pakaian tidur saat berkumpul di area terbuka menunggu kondisi kembali aman. Momen tersebut, tersebut ramai dibagikan masyarakat melalui media sosial saat setelah gempa terjadi. Berbagai unggahan yang memperlihatkan situasi warga yang berusaha menyelamatkan diri dari dalam rumah maupun bangunan. Dalam video yang diunggah, sejumlah warga terlihat berkumpul di luar bangunan. Sebagian di antaranya masih mengenakan piyama dan membawa barang seadanya. Dan unggahan lainnya memperlihatkan warga saling bertanya mengenai sumber getaran yang dirasakan. Beberapa orang juga terdengar mengaku terkejut karena gempa berlangsung cukup lama. Dan selain bagikan situasi evakuasi, sejumlah warga turut mengunggah kondisi lingkungan sekitar. Banyak pengguna media sosial kemudian saling bertukaran informasi mengenai gempa yang terjadi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Halimah, mau kemana?

Janganlah memaksakan impian yang takkan terwujud. Jangan pula berharap dan menunggu keinginan diri yang tak berujung. Namun kejarlah impian yang tertunda. Dan lihatlah semua yang selalu hadir untukmu, sanggup memberi cerita baru dalam perjalanan hidupmu. Renungkan hal itu. Bukan untuk hari ini, tapi untuk hari nanti, di mana kau berdiri dan mengejar semua itu.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu.

hai pendengar dari Pro 1, di kesempatan siaran hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026 saya akan melanjutkan kebersamaan kita sampai di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya pendengar, kami akan terus mengupdate situasi terkini di Kabupaten Kepulauan Sangihe pasca terjadi gempa dan mendapatkan peringatan dini warning tsunami di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sitaro Talaut dan sekitarnya. Dan untuk itu tetap pastikan bersama program 1 RRI Tahuna untuk mengupdate informasi-informasi perkembangan untuk situasi terkini di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya.

0: Baik, pendengar-dengar ini, pemerintah daerah Kepulauan Sangihe mengimbau masyarakat siaga menyikapi gempa yang terjadi dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Dan dari Bupati Sangihe Michael Tungari, dalam informasi resmi pemerintah daerah di rumah jabatan, bahwa masyarakat tetap tenang, tidak panik, tetap sambil melakukan langkah evakuasi mandiri jika terjadi kondisi kedaruratan. Di sisi lain, pemerintah daerah akan tetap menyampaikan informasi terhadap update kondisi terkini gempa yang terjadi. Dan meski belum ada korban jiwa, sejauh ini tercatat beberapa wilayah mengalami kerusakan akibat gempa, diantaranya rumah penduduk dan infrastruktur lainnya. Pendengar, tetap pastikan bersama kami RRI Programa 1 Tahunan. Kami akan terus mengupdate situasi terkini di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitar.
1: Petani, apakah di antara Anda suka bersiul?
2: Halimah, Halimah mau kemana?

0: kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Karena informasi dan
1: inspirasi, baik, pendengar RRI Programa 1 Tahuna, dan saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 NAHA, Astrid Jessica Lasut, STRM MSI. Dan pendengar, kita akan mengupdate situasi terkini atau pemutakhiran peringatan dini tsunami di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya. Selengkapnya akan disampaikan langsung sekali lagi oleh Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 NAHA, Ibu Astrid Jessica Lasut. Halo, selamat siang Ibu Astrid, silakan.
2: Iya, halo, selamat siang, terima kasih Mbak. Izin menginformasikan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, bahkan stakeholder terkait, bahwa untuk warning tsunami PD keempat itu keluar dengan pernyataan peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa 7,7 magnitude 7,7 pada hari ini, 8 Juni 2026 pukul 7.37 pagi tadi dinyatakan telah berakhir. Sekali lagi, untuk peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa magnitude 7,7 di hari ini tanggal 8 Juni 2026 pukul 7.37 WITA dinyatakan telah berakhir. Himbauan bagi masyarakat maupun pemerintah setempat bisa kembali lagi kita seperti semula, namun tetap ditingkatkan kewaspadaannya akan potensi gempa susulan. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Astrid untuk laporan ataupun informasi terkini tentang peringatan dini tsunami di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat siang. Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun berada setelah dicabutnya informasi peringatan dini tsunami. Jadi pendengar, Anda kembali bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya dan tetap waspada dengan situasi yang ada untuk gempa-gempa susulan berikutnya. Jadi tetap lebih waspada, lebih berhati-hati untuk aktivitas di hari ini. Dan terus update informasi situasi di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya bersama kami, Program 1 RRI Tahuna.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau nggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

Baik, pendengar RRI Pro 1, kita akan bergabung bersama dengan program A3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di pukul 12 waktu Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andilko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan, tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budiharto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budiharto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasinya di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
4: Just to play our tactics what we always do.
5: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
3: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
3: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua masih berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga. Kita layak menang, terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kini, berbagai layanan RRI Tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahunan, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahunan. Cukup klik link di profil Instagram RRI Tahunan atau bisa langsung melalui

Terima kasih dalam kebersamaan untuk tahunan siang ini, pendengar menemani Anda. Dan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara resmi mengakhiri peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pasca gempa magnitudo 7,7 yang terjadi pada hari ini Senin 8 Juni 2026 pagi di wilayah Laut Sulawesi Barat, Laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha Astrid Yesika Lasut STR MSI mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengamatan BMKG, tsunami dengan ketinggian kecil sempat terdeteksi di sejumlah titik pantau di Sulawesi Utara termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang menjelaskan gempa berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut terjadi pukul 6.37 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada di laut pada koordinat sekitar 5,69 lintang utara dan 125,5 bujur timur atau sekitar 236 km barat Laut Tahuna dengan kedalaman 105 km. Gempa ini sempat memicu peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Sulawesi Utara dan kawasan sekitarnya. Meski peringatan dini telah dicabut, Astrid menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan selalu mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan BMKG maupun instansi terkait. Masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Sebelumnya, gempa tersebut menyebabkan masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Sangihe melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih tinggi setelah BMKG mengeluarkan status siaga tsunami untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan berakhirnya peringatan dini tsunami, aktivitas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai kembali normal, namun kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan tetap diperlukan. Yeah.

foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Masih dengan persembahan lagu-lagu daerah Nusantara, pendengar RRI Pro 1 untuk menemani Anda di suasana siang di saat ini. Baik, pendengar, berdiri kokoh sejak era 1880-an, Rumah Sipitung di Marunda, Jakarta Utara. Bukan sekedar bangunan kayu tua, ia adalah saksi bisu sejarah Jakarta yang kini terus berjuang melawan tantangan alam dan dinamika ekonomi masyarakat pesisir. Transformasi rumah panggung ini dari kediaman pribadi hingga menjadi cagar budaya resmi pada tahun 1972. Rumah ini diyakini pernah menjadi tempat persembunyian si Pitung yang sang jagoan Betawi saat dibur oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebagai situs yang berada di wilayah pesisir, rumah si Pitung menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan banjir rob. Untuk menjaga kelestariannya, pengelola melakukan perombakan besar pada tahun 2009 hingga 2010 dengan meninggikan tiras dan bangunan rumah. Meskipun telah ditinggikan, banjir besar masih terkadang masuk ke area museum. Dharma mengatakan Desember tahun lalu, rumah si Pitung kebanjiran dengan ketinggian air mencapai mata kaki. Yang merupakan pengelola dan pemandu museum rumah si Pitung. Sejak akhir tahun 2024, rumah si Pitung menerapkan penyesuaian harga tiket masuk. Jika sebelumnya tiket dibanderol Rp5.000, kini pengunjung dikenakan biaya Rp10.000 pada hari kerja dan Rp15.000 pada akhir pekan. Kenaikan ini rupanya berdampak signifikan pada jumlah kunjungan. Pemandu museum mencatat adanya penurunan antusiasme masyarakat, terutama dari kalangan keluarga. Padahal secara fasilitas, pengelola telah menambahkan berbagai nilai tambah untuk menarik minat generasi muda. Kini pengunjung tidak hanya melihat arsitektur rumah, tapi juga bisa menikmati aktivitas lainnya. Mulai dari pemutaran film bersejarah hingga kegiatan menggambar. Selain itu, pengunjung juga bisa belajar alat musik tradisional secara gratis bagi anak-anak.

0: Lemano olifun raga
1: lami raya lami yau lau bagai hula fa bee bangwaya iya ba fa gele besadana geluhania
2: linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika linia yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kita masih mengimbau masyarakat untuk pertama siaga, jangan termakan isu-isu hoax dan sebagainya. Kita masih dalam siaga tsunami.
2: Inilah Warta Berita Senin 8 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Bupati Sangihe Michael Tungari himbau warga tetap tenang menyikapi gempa 7,7 magnitudo dan melakukan evakuasi mandiri jika terjadi kondisi kedaruratan.
1: Kita masih mengimbau masyarakat untuk pertama siaga, jangan termakan tsunami.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menghimbau masyarakat siaga menyikapi gempa yang terjadi dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Himbauan itu disampaikan Bupati Michael Tungari dalam informasi resmi pemerintah daerah Senin 8 Juni 2026 di rumah jabatan. Dikatakan Bupati bahwa masyarakat harus tetap tenang, tidak panik sambil melakukan langkah evakuasi mandiri jika terjadi kondisi kedaruratan. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap akan menyampaikan informasi terhadap update kondisi terkini gempa yang terjadi.
1: Pada saat ini, laporan dari kecamatan, dari kepala desa, belum ada korban jiwa yang dilaporkan, tetapi di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Kalio, ada beberapa rumah yang roboh, kemudian rumah semi-semi permanen banyak, karena Kecamatan Marore dekat sekali dengan lokasi gempa. Dan sampai sekarang, kita masih mengimbau masyarakat untuk pertama siaga, jangan termakan isu-isu hoax dan sebagainya, kita masih dalam siaga tsunami, kemudian yang ada di pinggiran atau ada keluarga yang susah untuk dibawa atau sakit, segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman.
3: Setelah gempa 7,7 magnitudo, beberapa gempa susulan juga terjadi, memerlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat. Meski belum ada korban jiwa sejauh ini, tercatat beberapa wilayah mengalami kerusakan akibat gempa, di antaranya rumah penduduk dan infrastruktur lainnya. Anton Lahube melaporkan.
2: Gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter guncang Sangihe, PLT Sekda Johannes Pilat menghimbau masyarakat jika ingin melakukan evakuasi diri harus secara tenang dan sesuai prosedur.
4: Gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter Senin 8 Juni 2026 hampir pukul 8.00 WIB mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pantauan RRI di beberapa sudut kota Tahuna nampak warga berlarian mencari tempat yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, anak-anak sekolah mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK yang ada di kota Tahuna langsung diliburkan kembali ke rumah masing-masing. Upaya yang dilakukan warga untuk mengantisipasi bahaya tsunami. PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Johannes Pilat, diwawancara RRI mengajak masyarakat tetap waspada dan tenang.
5: Masyarakat diimbau juga tetap tenang dalam arti tetap aktif untuk memantau situasi dan mengkonsolidasi diri untuk segera melihat daerah jalur evakuasi yang harus ditempuh, yaitu ke tempat yang lebih tinggi dari permukaan air laut. Seperti itu.
4: Karena masih ada gempa susulan, dirinya menghimbau masyarakat jika ingin melakukan evakuasi diri harus secara tenang dan sesuai prosedur. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Berita terakhir. Pasca terjadinya gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, manajemen RSD Leon Kendaga Tahuna langsung mengambil langkah cepat untuk menjamin keselamatan pasien, keluarga pasien, serta tenaga kesehatan.
6: Semuanya dibawa ke koridor yang bebas, maksudnya ruangan yang bebas dan yang gampang untuk evakuasi keluarnya.
7: Pasca terjadinya gempa bumi pada Senin 8 Juni 2026 di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna langsung mengambil langkah cepat untuk menjamin keselamatan pasien, keluarga pasien, serta tenaga kesehatan. Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Liun Kendage Tahuna Dr. Desi John Hart kepada RRI mengatakan, sesuai dengan instruksi direktur, seluruh pasien yang berada di gedung rumah sakit dievakuasi ke arah yang dianggap lebih aman. Ia menyampaikan, pasien ditempatkan di lokasi parkir yang berada di lantai 4, lantai 3, dan lantai 2, serta di sejumlah titik yang berdekatan dengan pintu keluar guna memudahkan proses evakuasi apabila terjadi keadaan darurat. Meskipun dilakukan evakuasi, pelayanan kesehatan kepada pasien tetap berjalan. Petugas rumah sakit mulai dari tenaga medis hingga tenaga pendukung lainnya terus memberikan pelayanan dan pemantauan kondisi pasien di lokasi evakuasi. Pihak rumah sakit juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan situasi tetap terkendali dan pelayanan kesehatan tidak terganggu.
6: Semuanya dibawa ke koridor yang bebas, maksudnya yang ruangan yang bebas dan yang gampang untuk evakuasi keluarnya. Jadi sementara tidak ke ruangan-ruangan untuk yang rawat inap.
8: Saat ini
6: lagi dikumpulkan dulu di ruangan yang mendekati tempat untuk keluar. Supaya gampang dievakuasi ke lapangan parkir lagi gitu.
7: Semuanya
6: kami evakuasi dan tapi tidak mengalihkan untuk kayak apa perhatian layanan pasiennya baru kebutuhannya semua tetap kita cek. Ya, perawat dokternya juga sedang visitor jadi tetap dijalani untuk layanan pasien.
7: Selain itu, seluruh petugas tetap berada dalam kondisi siaga mengantisipasi kemungkinan terjadi gempa susulan. Hingga saat ini, kondisi di Rumah Sakit Liun Kendage Tahuna terpantau aman dan terkendali, sementara petugas terus melakukan pemantauan serta kesiapsiagaan guna menjamin keselamatan seluruh pasien dan tenaga kesehatan. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Bupati Sangihe Michael Tongari himbau warga tetap tenang menyikapi gempa 7,7 magnitudo dan melakukan evakuasi mandiri jika terjadi kondisi kedaruratan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Hai, selamat siang pendengar RRI. Kita bersama dalam Prodangdut di hari ini dan kesempatan kami buka untuk yang mau bergabung. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat siang menjelang sore Prodangdut.
0: Iya, Prodangdut dengan siapa di mana?
1: Dengan
0: Mawawu. Oh, Mawawu. Baik, Mawawu silakan.
1: Ini, ya. Manis-manis unti ya.
0: Manis-manis unti. Kirim Mawawu.
1: Majelis Umum ini sama siang sama tugas, yeah. Terus sampai akhirnya
0: siap.
1: Yeah. Ada ini lagi merongeng, saya majelis ditolak, ada Bapak Pandi, ada Bapak Udo di Rendano, ada Udut di Upper, ada Pisang Rame, ada Dei, ada Bapak Ungke, ada Ungke Lompolo. Ada Boy di Bahambang, ada Mak Opo Hikwan, ada Mama Opo Andi, ada Mak Opo Ray, dan semua dokter kita lanjut, ada Nova, geng Mama Dede.
0: Baik.
1: Itu dong.
0: Iya.
1: Terima kasih, Mbak Umi.
0: Terima kasih juga, Mbak Wawu di KB2.

Baik, silakan yang berikutnya di kesempatan siar hari ini untuk Pro Dangdut di 0812-5503-8009, 0812-5503-8009 untuk yang mau gabung bersama dalam Pro Dangdut di edisi siar Senin.

kita kembali dengan telepon di saat ini bersama dengan Pro Dangdut edisi Senin tanggal 8 Juni 2026.

0: Baik, kita sapa penelpon berikut. Halo, Pro Dangdut. Iya, Pro Dangdut dengan... Halo?
1: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut dengan siapa di mana? Dengan siapa?
1: Mak Putra.
0: Mak Putra di mana?
1: Di Jalan Manganitu.
0: Jalan Manganitu. Baik, silakan Mak Putra.
1: Pertama mau kirim jawab buat ibu, selamat bertugas setiap sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: DP lagu jangan sampai 3 kali.
0: Jangan ya. Sampai 3 kali.
1: Mau kirim juga untuk semua pendengar penggemar Sodangdut di mana saja berada dalam Sodangdut. Itu jawab Umi.
0: Baik, terima kasih juga. Sore. Kita ke penelpon berikut. Halo, Bro Dangdut. Ya. Baik. Nova, di mana ini posisi Nova sekarang?
2: Lagi di rumah.
0: Di rumah. Ya, baik. Kira ada mengungsi. Ya, ya, sehat.
2: Untuk au sehat Jo sampai selesai penyiaran dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: DP lagu. Lagu apa ya bagus ibu eh? Oh, mobil dan bensin Jo.
0: Mobil dan bensin. Ya itu standby ya kan di situasi seperti saat ini.
2: Oke. Untuk teman-teman semua Pro Dangdut, Ruang Rindu Sweet Memory tetap sabar, tetap bertahan, dan tetap berharap orang tetap tenang dalam keadaan situasi yang saat ini.
0: Iya, baik.
2: Oke, okay. Tetap salam kompak selalu.
0: Baik.
2: Selamat sore, Bu.
0: Sore juga, Nova, yang ada di Angges.

Baik, silakan kesempatan kembali dibuka sebelum kita dengarkan lagu di 081255038009.

Baik pendengar, kita akan dengarkan lagu yang di request Ma Putra di Jerman itu sama Nova yang ada di Angges. Buat semua pendengar RRI Pro 1, salam Pro Dangdut.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui

0: Baik, kita kembali terima telepon untuk Pro dan Doti sore ini. Halo, selamat sore. Baik, Asri di Sulsel. Silakan.
1: Lagunya Ona Sutra.
0: Ona Sutra, judulnya?
1: Putin Mujandab.
0: Ona Sutra.
1: Ona Sutra, Putin Mujandab.
0: Kutunggu jandamu.
1: Iya. Yeah.
0: Baik, kirim.
1: Ya, kirim ada Uke, ada Pak Pandi, Pak Yudo, ada Linda, ada Mama Kirim, ada Mirati, ada Mama Isi, Mama Enal, Mama Oro, buat semuanya, Merona di Medan.
0: Baik.
1: Buat semuanya saja tampak kerjaan. Itu, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Sore juga Asri di Sulsel.

Baik, silakan setelah Sri di Sulsel 081255503809 kebersama kita masih dalam Pro Dangdut di kesempatan siar hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yang pasti masih terus kami hadirkan pasangan lagu-lagu dangdut menemani Anda pendengar di suasana sore ini dan berbagai aktivitas dan kegiatan masing-masing. Baik, menghibur untuk Anda, pasti yang tetap bersama Pro 1 Tahun.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Baik, pendengar RRI Pro 1, kita sudah di menit terakhir untuk kebersamaan Pro Dangdut di kesempatan siar Senin tanggal 8 Juni 2026. Terima kasih ada beberapa yang sudah bergabung di sore hari ini dan semoga semuanya terhibur di suasana sore saat ini. Dua lagu akan hadir menuntaskan bersama di dalam Pro Dangdut hari ini. Selamat sore semuanya dan salam Pro Dangdut.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

RRI Kimi Antonelli meraih kemenangan kelimanya musim ini pada Grand Prix Monaco 2026. Pembalap Mercedes ini memperlebar keunggulan klasemen setelah memimpin balapan yang diwarnai banyak insiden tadi malam. Dan pendengar, Antonelli mempertahankan posisi terdepan sejak start di sirkuit Monaco. Sementara itu, Max Verstappen mengalami masalah pada awal balapan dan menjadi pembalap pertama yang gagal finish. Lewis Hamilton dan Charles Leclerc sempat membayangi laju Antonelli pada fase awal. Namun, pembalap Italia itu terus memperlebar jarak dari dua Ferrari tersebut. Persaingan berubah ketika Lance Stroll menabrak pembatas sekitar 20 lap menjelang finish. Insiden ini memunculkan safety car dan membuka peluang strategi pit stop kedua. Balapan kembali terganggu setelah Leclerc mengalami kecelakaan serupa di tenggelam terakhir. Insiden ini memicu bendera merah dan perlombaan kemudian dihentikan sementara untuk pemeriksaan kerusakan lintasan. Gagal finishnya Leclerc mengangkat Isaac Hajar ke posisi podium ketiga. Pembalap Red Bull itu akhirnya mengamankan podium pertamanya bersama tim utama. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

pendengar, cuaca panas dan ketinggian menjadi tantangan besar bagi peserta Piala Dunia 2026. Adaptasi fisik pemain akan sangat menentukan saat tampil di Meksiko. Stadion Azteca di Mexico City terletak di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, sementara Guadalajara terletak di 1.566 meter. Pemain yang tidak terbiasa dengan kondisi ini akan merasa cepat lelah. Bu, adaptasi sangat diperlukan agar performa pemain tetap maksimal di lapangan. Terakhir kalinya Meksiko menjadi tuan rumah, mereka lolos ke perempat final sebelum kalah dari Jerman. Pertandingan dimainkan di Monterrey di mana ketinggian tidak jadi masalah. Untuk Amerika Serikat dan Kanada, ketinggian tidak jadi masalah karena ketinggian di Amerika Serikat hanya 320 meter di atas permukaan laut dan Kanada 76 meter.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Baik, mendengarkan program Masa Tahuna, terima kasih kebersamaannya. Dan kita selanjutnya mendingan tanah pot waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti Lintas Maguta. Kami akan hadir dalam Lintas Maguta edisi hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Menyambut HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka menggelar fun bike mengelilingi Danau Tondano sambil menabur benih ikan dan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat pesisir Danau Tondano.
1: Ribuan bikers atau pesepeda mengikuti fun bike yang digelar Kodam 13 Merdeka untuk memeriahkan HUT Kodam Merdeka ke-68. Start dan finish di lapangan Samratulangi God Bless Tondano pada Sabtu 6 Juni. Setelah dilepas Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirsa Agus, peserta menempuh rute 45 km mengelilingi Danau Tondano. Selain bersepeda, peserta fun bike diantaranya Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirsa Agus, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Leli Mirsa Agus, Wali Kota Tomohon Karol Senduk melakukan bakti sosial di Gereja Sentrum Kakas, pengobatan gratis, dan pembagian sembako. Perjalanan kemudian dilanjutkan di Desa Kaweng Kakas melakukan penebaran bibit ikan mujair. Pangdam Merdeka Mayjen TNI Mirsa Agus menyampaikan syukurnya atas terselenggaranya kegiatan fun bike serta mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi memeriahkan HUT Kodam Merdeka. Kegiatan fun bike tidak hanya bertujuan untuk berolahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk mempromosikan Danau Tondano sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Utara.
2: Dalam rangka HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka, sengaja kami ambil kegiatan di Danau Tondano karena ini sebagai salah satu ikon dari Sulawesi Utara. Kami lebih berkeinginan untuk lebih mengenalkan bagaimana Danau Tondano itu di dunia khususnya, karena dengan ada Bapak Ibu sekalian dari media tentunya ini bisa men-share selain dari media sosial. Tadi kita lihat bersama kurang lebih 1000 peserta GOES, kemudian masyarakat di kiri kanan menyiapkan logistik dengan luar biasa. Kami juga tidak mengira sambutannya seperti itu. Kemudian baru saja kita menebar benih ikan. Selain menebar benih ikan, tadi kita juga di gereja Kemim di Kakas kita membagikan sembako untuk masyarakat lansia dan yang kurang mampu. Nanti terus berlanjut ke etapa-etapa berikutnya. Kita akan finish di Minahasa, di God Bless. Insya Allah nanti kita juga ada acara bersama masyarakat di situ, bagi-bagi door prize, bagi-bagi kebahagiaan dalam rangka menyambut HUT Kodam.
1: Lebih lanjut, Pangdam mengatakan, olahraga bersama ini menjadi sarana mempererat kebersamaan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian seluruh masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dan kebersihan danau sebagai aset nasional yang harus dijaga bersama. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Memasuki euforia Piala Dunia 2026, TVRI Sulawesi Utara memastikan masyarakat di daerah pelosok atau blank spot tetap dapat menikmati turnamen sepak bola akbar tersebut secara legal melalui mitra digital resmi.
3: Euforia menyambut Piala Dunia 2026 mulai terasa di Sulawesi Utara. Selain lewat kegiatan bola gembira yang digelar di kawasan Pasir Putih Boulevard Manado, momentum ini juga dimanfaatkan untuk sosialisasi aturan hak siar yang resmi dipegang oleh TVRI. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Utara, Stella Adriani, menegaskan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dapat disaksikan masyarakat secara gratis melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport.
4: Masyarakat bisa menonton di channel TVRI Nasional dan TVRI Sport secara gratis. Nah, tentu saja kekuatan TVRI belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah NKRI. Dan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara juga demikian. Tidak semua kabupaten kota dapat dijangkau oleh infrastruktur yang ada karena keterbatasan infrastruktur terutama tower TVRI. Oleh karena itu, TVRI menggandeng mitra, yakni Pola Play, dan yang satu adalah aplikasi dari Telkomsel.
3: Sementara itu, pengawasan terhadap distribusi siaran juga diperketat oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara. Ketua KPID Sulu Truli Kerap menegaskan, hanya lembaga penyiaran berbayar resmi yang diperbolehkan menyalurkan siaran di wilayah blank spot dengan izin.
4: Untuk Piala Dunia tahun 2026 ini, bukan TVRI yang mendapatkan hak siar ya. Jadi kita harus menghormati hak prerogatif dari TVRI untuk menyiarkan siaran-siaran Piala Dunia tahun ini. Terutama yang kami dari KPID intens itu tentang bagaimana LPB, Lembaga Penyiaran Berbayar, mungkin yang lebih dikenal dengan TV-TV kabel, yang diizinkan setahu kami hanya di daerah yang blank spot.
3: Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya edukasi publik agar masyarakat memahami aturan hak siar sekaligus menikmati Piala Dunia 2026 secara legal dan tertib. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Kawal revisi RUU Kehutanan Komisi 4 DPR RI gelar kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus penanaman pohon.
5: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Meri Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
6: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
5: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Upaya meningkatkan kesadaran kesehatan dan deteksi dini penyakit terus dilakukan di kota Gorontalo.
7: Upaya meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga kesehatan terus dilakukan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Salah satunya melalui layanan cek kesehatan gratis dan donor darah yang menyasar mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan kesehatan kepada kelompok usia produktif. Kabid Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Olan Yusuf, menyampaikan pemeriksaan kesehatan secara berkala penting dilakukan sejak usia muda.
8: Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan sebagai pionir, langkah awal untuk pelaksanaan kampus sehat. Nah, pelaksanaan kampus sehat ini adalah merupakan program nasional yang menjadi amanah buat kami yang ada di Dinas Kesehatan, bagaimana kita menyiapkan generasi muda yang saat ini kita menyusur mahasiswa. Kalau kemarin itu kita sampai dengan program sekolah sehat. Nah, untuk tahun ini kita mulai ke kampus sehat, sehingga kami sowan dengan Fakultas Ilmu Sosial untuk bagaimana pelaksanaan kegiatan ini.
7: Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal melalui pemeriksaan yang dilakukan tenaga kesehatan. Salah seorang peserta mahasiswa UNG, Diandra Saraswati, mengaku kegiatan tersebut membantunya memantau kondisi kesehatan sekaligus menambah pengetahuan tentang pola hidup sehat.
9: Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, juga Fakultas Ilmu Sosial, karena sudah mengadakan acara kampanye GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Karena di sini tersedia layanan cek kesehatan gratis dan ada donor darah. Dan saya tadi sudah melakukan cek kesehatan gratis. Menurut saya ini sangat membantu kami para mahasiswa, karena tidak hanya lansia atau orang-orang dewasa yang butuh cek kesehatan seperti ini. Kami juga sebagai mahasiswa sangat membutuhkan, karena kita sebagaimana yang bisa dilihat mahasiswa sangat banyak yang sibuk dengan kuliahnya dan lupa menjaga kesehatan. Jadi dengan adanya cek kesehatan tersebut ini sangat membantu kita untuk mengetahui tentang diri kita sendiri. Juga tadi ada beberapa konsultasi tentang kesehatan, tentang bagaimana cara menjaga diri kita, menjaga kesehatan diri.
7: Mahasiswa UNG menyambut baik pelaksanaan layanan kesehatan yang dihadirkan langsung di lingkungan kampus. Kegiatan ini dinilai memudahkan akses pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Dinas Kesehatan Kota Gorontalo berharap semakin banyak generasi muda yang rutin memeriksakan kesehatannya sebagai langkah deteksi dini penyakit. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Gempa 7,7 skala Richter Senin 8 Juni 2026 guncang Kabupaten Kepulauan Sangihe.
11: Gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter Senin 8 Juni 2026 hampir pukul 8.00 WIDA mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pantauan RRI di beberapa sudut kota Tahuna nampak warga berlarian mencari tempat yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, anak-anak sekolah mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK yang ada di kota Tahuna langsung diliburkan kembali ke rumah masing-masing. Upaya yang dilakukan warga untuk mengantisipasi bahaya tsunami. PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yohanes Pilat, di wawancara RRI mengajak masyarakat tetap waspada dan tenang.
12: Masyarakat diimbau juga tetap tenang, dalam arti tetap aktif untuk memantau situasi dan mengkonsolidasi diri untuk segera melihat daerah jalur evakuasi yang harus ditempuh, yaitu ke tempat yang lebih tinggi dari permukaan air laut. Seperti itu.
11: Karena masih ada gempa susulan, dirinya menghimbau masyarakat jika ingin melakukan evakuasi diri harus secara tenang dan sesuai prosedur. Alexander Dalenggade melaporkan.
0: Pasca gempa, seluruh pasien RSD Leon Kendaga Tahuna dievakuasi dan tetap dilayani.
13: Pasca terjadinya gempa bumi pada Senin 8 Juni 2026 di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Leon Kendaga Tahuna langsung mengambil langkah cepat untuk menjamin keselamatan pasien, keluarga pasien, serta tenaga kesehatan. Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Leon Kendaga Tahuna, Dr. Desi John Hart, kepada RRI mengatakan, sesuai dengan instruksi direktur, seluruh pasien yang berada di gedung rumah sakit dievakuasi ke arah yang dianggap lebih aman. Ia menyampaikan, pasien ditempatkan di lokasi parkir yang berada di lantai 4, lantai 3, dan lantai 2, serta di sejumlah titik yang berdekatan dengan pintu keluar guna memudahkan proses evakuasi apabila terjadi keadaan darurat. Meskipun dilakukan evakuasi, pelayanan kesehatan kepada pasien tetap berjalan. Petugas rumah sakit mulai dari tenaga medis hingga tenaga pendukung lainnya terus memberikan pelayanan dan pemantauan kondisi pasien di lokasi evakuasi. Pihak rumah sakit juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan situasi tetap terkendali dan pelayanan kesehatan tidak terganggu.
14: Semuanya di bawah 2.000 orang bebas, maksudnya yang ruangannya yang bebas dan yang gampang untuk evakuasi keluarnya. Sebentar itu, jadi sementara tidak ke ruangan-ruangan untuk yang rawat inap.
15: Saat ini
14: lagi dikumpulkan dulu di ruangan yang mendekati tempat untuk keluar apa supaya gampang dievakuasi untuk ke lapangan parkir lagi gitu.
15: Pasti semuanya.
14: Semuanya kami evakuasi dan tapi tidak mengalihkan untuk kayak apa perhatian pelayanan pasiennya baru kebutuhan oksigen semua tetap kita cek.
15: Ya,
14: perawat dokternya juga sedang visite jadi tetap dijalani untuk pelayanan pasien.
13: Selain itu, seluruh petugas tetap berada dalam kondisi siaga mengantisipasi kemungkinan terjadi gempa susulan. Hingga saat ini, kondisi di Rumah Sakit Lyon Kendaki Tahuna terpantau aman dan terkendali, sementara petugas terus melakukan pemantauan serta kesiapsiagaan guna menjamin keselamatan seluruh pasien dan tenaga kesehatan. Jumel Johanis melaporkan.
0: Respon darurat gempa program Makan Bergizi Gratis MBG bagi kelompok rentan, ibu hamil, menyusui, dan balita yang sebelumnya diperuntukkan bagi penerimaan manfaat di wilayah Posyandu Apeng Sebeka untuk sementara waktu dialihkan kepada warga terdampak gempa yang berada di lokasi pengungsian wilayah Buas Mangki.
13: Kader Posyandu Apeng Sembeka Jain Rumate menyampaikan bahwa penyaluran makan bergizi gratis MBG bagi kelompok rentan ibu hamil, ibu menyusui dan balita B3 yang sebelumnya diperuntukkan bagi penerima manfaat di wilayah Posyandu Apeng Sembeka untuk sementara waktu dialihkan kepada warga terdampak gempa yang saat ini berada di lokasi pengungsian Buas Mangki, Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur. Pengalian distribusi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat terhadap kebutuhan para pengungsi selama masa tanggap darurat. Paket MBG yang disiapkan oleh Dapur Swataluara 2 diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi para pengungsi khususnya kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia.
16: Ini MBG dari Swataluara 2 yang biasanya disalurkan setiap hari Senin sampai Jumat di Kelurahan Apeng Sembeka untuk MBG B3. Cuman tadi karena ada gempa, jadi MBG untuk B3 hari ini dialihkan ke pengungsian yang berada di Buas Mangki. Semoga bantuan dari MBG yang ada di Dapur Swataluara 2 ini bisa bermanfaat bagi penerima pengungsi yang ada.
13: Jane Romati menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil berdasarkan pertimbangan kemanusiaan serta untuk memastikan bantuan yang tersedia dapat menjangkau masyarakat yang saat ini paling membutuhkan. Jumel Johanis melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Pasca gempa 7,7 magnitudo, pemerintah Kabupaten Talaut meminta warga untuk mengurangi aktivitas di perairan laut sebagai langkah kewaspadaan dini bencana pasca gempa. Dampak gempa tersebut, sejumlah rumah warga dinyatakan mengalami kerusakan dan pagar RSUD daerah Talaut roboh.
17: Dampak gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Mindanao, Filipina, terasa hingga di beberapa daerah di Sulawesi Utara, termasuk di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut dengan guncangan dahsyat. Meski BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tsunami dan telah dicabut. Gempa ini berakibat pada sejumlah bangunan rumah warga dan infrastruktur rusak dan roboh. Kondisi ini membuat Wakil Bupati Talaut menyampaikan imbauan dini kondisi gempa untuk diwaspadai sebabnya masih terjadi gempa susulan.
18: Pertama, diimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhenti melaksanakan kegiatan di pesisir pantai karena kemungkinan dari BMKG akan ada gempa susulan dan juga berpotensi tsunami. Jadi kami pemerintah daerah untuk mengimbau juga kepada masyarakat untuk segera menghentikan kegiatan di pesisir pantai dan menuju ke daratan yang agak lebih tinggi. Lalu kemudian kami dari pemerintah saat ini akan meninjau tempat-tempat yang terjadi kerusakan, salah satunya di Rumah Sakit Mala ada terjadi kerusakan. Kami akan meninjau dan tindak lanjut selanjutnya mungkin kami akan mengumpulkan korban-korban, data-data korban yang ada di sekitaran Beo dan juga Melukwane.
17: Senada dengan itu, Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tatibi menyampaikan kewaspadaan menyikapi kondisi ini.
19: Seluruh masyarakat agar supaya waspada dengan kondisi bencana gempa baru-baru 7,7 skala Richter. Dan tentunya selain masyarakat juga saya berharap kepada pemerintah daerah, mulai dari kepala desa dan camat, supaya juga berada di tempat dan memantau terus situasi di wilayah masing-masing. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi, segera melaporkan ke pemerintah daerah, kabupaten, untuk segera diambil langkah-langkah preventif, terutama penanganan yang kerusakan-kerusakan yang terjadi. Tapi bersyukur kepada Tuhan, dengan adanya gempa 7,7 kita Kabupaten Telaut belum terjadi apa-apa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan lewat itu semua, saya selalu berharap kewaspadaan kepada kita masing-masing, masyarakat, pemerintah daerah, DPRD. Dan itu salah satu bukti kita akan turun ke lapangan mengecek ada beberapa lokasi, seperti rumah sakit, ada pagar yang rubuh, kemudian di Esang, ada gudang, kemudian ada beberapa bangunan yang retak. Saya bersama dengan Pak Bupati, dengan pemerintah daerah akan turun mengecek langsung kerusakannya seperti apa.
17: Di rumah sakit daerah pun berdampak pada pagar bangunan roboh pasca kepanikan pasien di saat gempa terjadi. Penenturan sekuriti RSUD Malah Talaut, Simpson Tabaru.
20: Sementara gempa goyang, kami langsung mengamankan pasien yang ada di dalam. Terutama orang tua dan anak-anak dikasih keluar dari ruangan mencari tempat yang aman.
17: Oke.
20: Dari itu, setelah mengamankan keluarga pasien dan pasien yang ada di ruangan yang masih di dalam, setelah itu so tenang, tugas kami satpam akan menjalankan ronda ke ruangan-ruangan. Ternyata ruangan semua bagus. Setelah 2 menit kemudian ada laporan dari warga masyarakat yang dekat pagar keliling yang
17: bagian belakang
20: di kompleks perumahan dokter katanya ambruk.
17: Dari data BPBD Talaut, pada siang tadi 13 bangunan gedung diantaranya rusak, rumah warga sebanyak 9 unit, bangunan umum 2 unit, sementara 2 orang harus dirawat di puskesmas akibat mengalami shock saat gempa. Korban jiwa dinyatakan tidak ada. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
10: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Ini berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

Baik, pendengar RRI Pro 1, persembahan religi islami sudah hadir menanti dikumandangkannya adzan maghrib untuk wilayah Kota Unair dan sekitarnya. Di hari ini akan berkumandang pada pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah.

جد وأحوات دعاء جد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengar.

0: Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Indonesia Tahun mengucapkan selamat menaikkan salat maghrib kepada kaum muslimin muslimat di kota Tahunan dan sekitarnya. Insyaallah melimpah yang dikerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar RRI masih dengan persembahan religi Islam yang hadir saat ini untuk teman Anda. Bersama ini saya mengambil suara di kesempatan siaran hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026. Selanjutnya Anda akan ditemani Alfrina Tamarindang.
1: Assalamualaikum adik-adik.
2: Waalaikumsalam.
1: Adik-adik dah solat ke belum?
2: Ya.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

0: kamu Yasmin kan?
1: Ya.
2: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, 41 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, dan Pro 1 pendengar RRI masih terus hadir untuk Anda di edisi 8 Juni 2026. Saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 12 malam nanti. Pendengar, pasca gempa yang terjadi pagi tadi ya di wilayah Laut Sulawesi Barat, Laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan magnitudo 7,7. Pendengar, diinformasikan untuk seluruh masyarakat bahwa peringatan dini tsunami yang memang sebelumnya ada peringatan dini tsunami sudah berakhir, telah resmi dicabut tentunya seperti yang disampaikan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha. Meskipun demikian, pendengar RRI, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha Astrid Yesika Lasut STRMSI menghimbau masyarakat agar tetap tenang ya, tidak panik, serta senantiasa mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG dan juga instansi terkait atau informasi resmi dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan informasi yang diterima hingga saat ini, pasca gempa tersebut, wilayah Tabukan Utara masih mengalami gangguan akses listrik sebagai dampak tentunya sekali lagi dari gempa yang terjadi. Tetapi masyarakat diharapkan tetap waspada, menjaga keselamatan diri dan juga keluarga, serta menunggu informasi lebih lanjut dari pihak berwenang terkait proses pemulihan jaringan kelistrikan ini. Kita berharap bersama jaringan listrik yang ada di wilayah Tabukan Utara tentunya segera normal kembali seperti biasa, dan masyarakat juga dihimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun juga menyebar luaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Pastikan setiap informasi yang diterima berasal dari sumber resmi atau juga sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran informasi yang diterima. Sekali lagi, tetap waspada untuk kita semua, dan kita berharap bersama bahwa wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar, masih bersama Pro 1 dan tentunya kami juga akan terus mengupdate informasi-informasi terkini untuk Anda pasca terjadinya gempa ini di frekuensi 105,4 MHz maupun juga di 99,5 MHz dan aplikasi RRI Digital.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, informasi untuk Anda dari rri.co.id, Kementerian Perindustrian bersama Yayasan Batik Indonesia mendorong daya saing IKM batik melalui penerapan efisiensi produksi. Langkah tersebut membantu pelaku usaha menghadapi biaya produksi sekaligus memperkuat posisi batik di pasar global. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, industri batik merupakan subsektor yang konsisten menunjukkan kinerja positif, di mana data BPS mencatat nilai ekspor batik Indonesia 2025 mencapai 30,62 juta US dollar, tumbuh 13,3%.
4: Wahai kau bunga hatiku, menanti dirimu.
3: Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Menteri Ekonomi Kreatif atau Ekraf Teku Rifki Harsya menekankan pemerintah berkomitmen mendampingi talenta kreatif Indonesia agar mampu bersaing secara global. Ia juga mendorong perluasan akses internasional guna membuka lebih banyak peluang prestasi dan pengakuan dunia. Kementerian Ekraf memastikan pendampingan dan koordinasi berjalan optimal bagi talenta yang mengikuti ajang internasional. Dukungan diberikan sejak persiapan keberangkatan hingga pelaksanaan kegiatan melalui kolaborasi berbagai pihak terkait secara berkelanjutan.

0: Selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan drama radio untuk Anda malam hari ini, produksi RRI Jember dengan judul Sosmed Bukan Real Life Process.
1: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Eh, minggir Bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Coba. Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Hah? Apa? Cerai?
3: Cerai? Bukannya bangun.
1: Kasih Bu.
2: Cerai?
1: Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah lo dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Loh, Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Nah, beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini, saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak. Emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu, saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih. Ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh,
3: saya gatal Bu Tati.
2: Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Aduh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat, mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh, ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi intel semua ini ya.
1: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder, Bu.
1: Bener-bener mulu, Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati, Bu. Sini saya bantu.
3: Nak. Ini istrinya Riko.
5: Enggih, Bu. Terima kasih, enggih, sudah datang. Monggo, Bu, lewat sini. Pak, minta tolong, Pak. Ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya, ya. Ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
4: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

pendengar 39 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan masih tentunya bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna. Lagu-lagu hiburan juga masih terus kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan sebagai informasi kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, hingga saat ini masih terus terjadi gempa susulan pasca gempa utama yang mengguncang wilayah kita pagi tadi. Dan baru saja tercatat gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,5. Tentunya masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan berikutnya. Kemudian hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, selalu ikuti perkembangan informasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, oleh instansi-instansi yang terkait. Utamakan keselamatan diri dan keluarga pendengar, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak. Tetap waspada dan segera lakukan langkah-langkah evakuasi apabila diperlukan sesuai dengan arahan petugas yang berwenang. Tetapi yang paling penting pendengar RRI, tetap waspada, tetap tenang, jangan panik, dan pantau sekali lagi terus informasi-informasi resmi. Kami pun Pro 1 RRI Tahuna akan terus memperbaharui informasi-informasi untuk Anda.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Mo, potorang sini ada gunung api?
2: Ada, kaweho.
1: Oh, berarti turang semua sih cari tahu perkembangan aktivitas gunung api dang. Dengan jalur evakuasi yang disediakan pemerintah. Semua sih sedia masker, kacamata pelindung, obat, senter, baterai, doi, deng, makanan siap saji li.
2: Belum kok mau meletus, kenapa mau basaria dari sekarang? Kalau gunung meletus nanti 20 tahun depan, no, bakimu barang-barang ini.
1: Mo, gunung api mau meletus, torang nin tahu kalau kapan. Jadi, mulai dari sekarang mesti cari tahu. Supaya pas so DP waktu meletus, torang sunya nak mau bingung.
2: Ah, ke belakang DP urusan. Nanti jo, kalau so meletus.
3: Letusan gunung api bisa terjadi kapanpun. Untuk itu penting mengetahui dan melakukan persiapan sejak dini sehingga meminimalisir dampak setelah letusan gunung api, seperti adanya korban jiwa. Ikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, jangan panik, selalu sigap dan tanggap setiap saat.
0: RRI, Radio

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan program A3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
3: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
4: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
5: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
5: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
6: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menahi satu persatu nanti.
5: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca, orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya...
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut, menurutnya, membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah, ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan peran Kemendikti Santek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
7: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
11: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
10: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bacakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
13: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
12: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
14: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporannya bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
12: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Yang benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 dari Media Center Haji, terus mengundara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
17: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
18: Jemaah kloter BTH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Roy.
17: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
19: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 745, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
17: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
0: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 361 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu yang wafat yang sudah mati. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
25: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
1: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
25: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
2: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
4: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
2: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
25: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Mimbar Agama Katolik dan Mimbar Agama Katolik di edisi 8 Juni 2026 dengan topik Lapar dan Haus Akan Kebenaran bersama Penyuluh Agama Katolik Febiola Silangen.
1: Selamat malam, salve. Diucapkan selamat malam kepada kita sekalian bagi pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mengikuti Mimbar Agama Katolik. Saya Febiola Silangen. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti Mimbar Agama Katolik. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus atas segala berkat serta tuntunan kasih Tuhan, sehingga pada kesempatan ini Engkau masih membimbing dan menyertai kami semua untuk bersama-sama melaksanakan Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua, kiranya sabda firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan boleh menjadi pedoman kekuatan dalam kehidupan kami, dalam tugas dan tanggung jawab serta pelayanan kami. Berkatilah Mimbar Agama Katolik ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan segala baik. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu lapar dan haus akan kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam seruan apostolik Gaudete et Exultet, bergembira dan bersukacitalah, Paus Fransiskus mengatakan bahwa sabda bahagia merupakan kartu identitas Kristiani. Kalau seseorang bertanya, apakah yang mesti dilakukan untuk menjadi orang Kristiani yang baik? Jawabannya sederhana, kita perlu menjalankan masing-masing dengan caranya sendiri. Apa yang dikatakan Yesus dalam sabda bahagia? Hari ini kita mau merenungkan tentang lapar dan haus. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, lapar dan haus merupakan pengalaman yang sangat mendalam. Sebab keduanya melibatkan kebutuhan dasar dan naluri kita untuk bertahan hidup. Demikian juga ketika kita lapar dan haus, kita ingin segera makan dan minum. Entah pada saat sedang bekerja, entah pada saat kita sedang melakukan perjalanan yang jauh. Nabi Elia ketika bersembunyi di tepi sungai Kerik, di sebelah timur sungai, kebutuhan dasarnya ini, ia merasa lapar dan haus. Sebagaimana diperintahkan Tuhan kepadanya, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Burung-burung gagak itu tahu bahwa mereka adalah utusan Tuhan, sehingga mereka tidak memanfaatkan roti dan daging untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi membawanya kepada Nabi Elia yang lapar dan haus. Nabi Elia pun bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ia dapat dipulihkan oleh Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Yesus dalam Injil pada hari ini menjanjikan bahwa mereka yang lapar dan haus, teristimewa lapar dan haus akan kebenaran, akan dipuaskan. Karena itu, bagi kita orang-orang Kristiani, kalau lapar dan haus akan kebenaran, biarlah Allah saja yang memuaskan kita. Marilah kita hidup dalam kebenaran dengan bertindak dan berbicara secara jujur. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam kehidupan modern yang penuh dengan tekanan ini, manusia terus mencari kebahagiaan. Banyak orang mengejarnya melalui harta, popularitas, kenyamanan, atau pencapaian duniawi. Namun semakin dunia menawarkan banyak hal, semakin banyak pula hati yang terasa kosong dan lelah. Di tengah situasi seperti ini, renungan Katolik pada malam hari ini mengajak kita kembali mendengarkan sabda Yesus tentang kebahagiaan sejati. Dalam Injil Matius pada malam hari ini, Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12, Yesus menyampaikan sabda bahagia di atas bukit. Ia berbicara bukan kepada orang-orang kuat dan terpandang, melainkan kepada mereka yang miskin, mereka yang berduka cita, lapar akan kebenaran, lemah lembut, dan menderita karena iman. Sabda ini terasa bertolak belakang dengan logika dunia. Dunia berkata, berbahagialah orang kaya. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dunia berkata, berbahagialah orang yang menang. Namun Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Disinilah letak keindahan Injil. Kristus tidak menawarkan kebahagiaan semu yang cepat hilang, melainkan sukacita abadi yang lahir dari kedekatan dengan Allah. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, makna sabda bahagia dalam kehidupan sehari-hari itu ada tiga, sekaligus yang menjadi pesan Injil kita pada malam hari ini. Yang pertama, miskin di hadapan Allah. Yesus tidak memuliakan kemiskinan sebagai penderitaan semata. Ia berbicara tentang hati yang sadar bahwa dirinya membutuhkan Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah pribadi yang tidak sombong, tidak merasa paling benar, dan tidak menggantungkan hidup pada kekuatan kita sendiri. Dalam hidup sehari-hari, kita sering ingin terlihat kuat. Kita malu mengakui akan kelemahan kita. Kita ingin mengendalikan segalanya sendiri. Namun, sabda Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa justru ketika kita semua rendah hati, rahmat Allah bekerja dengan lebih nyata. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Yesus memahami penderitaan manusia. Ia sendiri pernah menangis, ditolak, dan menderita. Karena itu ia berkata bahwa mereka yang berduka cita akan dihibur. Dan renungan pada malam hari ini sangat relevan bagi siapa saja yang sedang memikul luka, kehilangan orang tercinta, kegagalan, kekecewaan atau pergumulan hidup yang terasa berat. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap air mata umatnya. Kadang kita merasa doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Namun dalam keheningan, Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tidak selalu kita pahami sebagai manusia. Air mata yang dipersembahkan kepada Tuhan, percayalah, tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, terakhir, lapar dan haus akan kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, di zaman sekarang, banyak orang yang lapar akan pengakuan manusia. Tetapi sedikit yang lapar akan kebenaran Allah. Yesus mengajarkan bahwa jiwa manusia sesungguhnya haus akan kasih dan kehendak Tuhan. Kebenaran sering menuntut pengorbanan. Kadang kita harus memilih jujur meskipun rugi. Kadang kita harus mempertahankan iman meskipun diejek. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Kristus menjanjikan kepuasan sejati bagi mereka yang tetap setia. Dan renungan pada malam hari ini mengingatkan bahwa hidup kudus bukan tentang kesempurnaan yang instan,

dijalankan dengan baik. Kiranya sabda firman-Mu yang sudah kami baca dan dengarkan tadi boleh menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami, khususnya dalam kami menghadapi akan masa-masa tersulit yang kami alami saat ini. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk kami sekalian yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kiranya Engkau membimbing dan memberkati kami semua, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan malapetaka. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau memberikan kami rahmat, ketenangan, kesabaran dalam menghadapi segala situasi kehidupan yang ada pada saat ini. Seluruh pergumulan kehidupan keluarga kami masing-masing, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Berkatilah pula akan segala sisa aktivitas serta pelayanan kami di sepanjang malam hari ini. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kan? Ya, selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Di menit ketiga saat ini lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar, kami sudah bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha. Di ujung telepon ada Ibu Astrid Yesika Lasut, STR MSI. Selamat malam.
1: Iya, selamat malam, Mbak.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu?
1: Iya, puji Tuhan, luar biasa.
0: Luar biasa sehat, sehat ya? Oke.
1: Iya.
0: Ibu, ini ada informasi yang beredar tentunya di masyarakat. Informasi bahwa nanti pada pukul 12 malam akan terjadi gempa susulan yang lebih besar, kemudian berpotensi tsunami. Bagaimana tanggapan dari Ibu terkait dengan informasi ini? Apakah memang benar ataukah ini berita hoax?
1: Iya, baik. Jadi menanggapi berita atau informasi yang beredar, potensi gempa susulan akibat dari pasca gempa magnitudo 7,7 tadi pagi memang masih akan terjadi, bahkan bisa sampai 1 hingga 2 minggu ke depan. Akan tetapi gempa bumi ini sendiri tidak bisa kami prediksikan untuk besaran atau kekuatan magnitudenya. Seperti itu. Jadi nanti potensi gempa susulannya bisa saja ada gempa yang bisa kita rasakan maupun gempa yang tidak kita rasakan, seperti itu. Sementara apakah gempa ini berpotensi tsunami atau tidak, itu sampai saat ini tidak ya, Bu. Karena setelah gempa besar, kemudian yang mana gempa tersebut berpotensi tsunami, dan kami juga sudah menyatakan bahwa tsunami ini atau peringatan dini tsunami berakhir, artinya setelah itu atau bahkan dalam waktu dekat sudah tidak ada lagi gempa yang akan berpotensi tsunami, seperti itu.
0: Okay.
1: Karena potensinya sudah, energi yang dikeluarkan itu sudah cukup besar, sehingga ini pelan-pelan sedikit demi sedikit sudah mulai dia keluarkan, seperti itu. Makanya ada namanya gempa susulan, seperti itu, Bu.
0: Okay. Apakah ada indikator, walaupun memang kita tidak bisa memprediksi ya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Astri tadi, kapan waktu terjadinya gempa bumi, kemudian juga bagaimana sampai berpotensi tsunami. Tetapi apakah ada indikator resmi yang bisa diperhatikan oleh masyarakat untuk mengetahui adanya peringatan tsunami dari BMKG?
1: Iya, untuk indikatornya sendiri tidak ada yang cukup signifikan ya, Ibu ya. Mm-hmm. Karena kami juga dari BMKG kan sampai dengan saat ini pemodelannya belum secanggih itu untuk memprediksi potensi gempa yang besar seperti itu. Kemudian bahkan berpotensi tsunami. Nah, akan tetapi dari beberapa case atau kejadian memang setelah ada kejadian gempa bumi besar yang terjadi dan berpotensi tsunami, dipastikan, kami bisa pastikan bahwa dalam waktu bahkan bisa sampai 1 bulan ke depan itu tidak ada gempa yang akan berpotensi tsunami, seperti itu, terutama di lokasi atau sekitar lokasi kejadian.
0: Oke. Apa yang dapat disampaikan dari BMKG ini, Ibu, untuk menenangkan masyarakat yang saat ini sudah merasa cemas, kemudian panik akibat informasi yang tentunya belum terverifikasi tersebut?
1: Iya, baik, mungkin himbauan bagi masyarakat, terutama di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami dari BMKG menghimbau agar lebih bijak lagi untuk menerima informasi yang ada. Tolong untuk selalu update informasi hanya dari kanal resmi BMKG atau bahkan stakeholder terkait, seperti itu.
0: Okay.
1: Dan yang pasti tetap tenang, namun ditingkatkan waspada akan potensi gempa susulan yang akan terjadi, seperti itu.
0: Baik. Terima kasih tentunya untuk informasi yang disampaikan pada malam hari ini, Ibu Astrid, dan tentunya kami akan terus mengupdate informasi-informasi terkini dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha tentunya, agar supaya informasi-informasi yang disampaikan tentunya adalah informasi ataupun yang diterima oleh masyarakat adalah informasi yang benar ya, Ibu Astrid.
1: Iya, betul sekali.
0: Mudah-mudahan juga tidak bosan-bosan dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha mengangkat telepon kami ya dari Pro 1 RRI Tahuna untuk mengupdate informasi-informasi terkini.
1: Ya, aman, Bu. Kami standby 1x24 jam.
0: Oke. Terima kasih tentunya untuk informasinya, Ibu Astrid. Selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat beraktivitas.
0: Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada, terkait dengan informasi yang saat ini beredar di masyarakat dan tentunya membuat masyarakat juga panik ya, bahkan cemas dengan adanya informasi bahwa nanti pada pukul 12 malam akan terjadi gempa susulan yang lebih besar, kemudian juga disertai tsunami. Tadi sudah dijelaskan oleh BMKG, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, bahwa informasi tersebut tentunya tidak benar, tetapi tetap waspada tentunya dengan adanya gempa-gempa susulan. Kami juga akan terus mengupdate informasi untuk Anda pendengar RRI terkait dengan pasca gempa yang terjadi tentunya tadi pagi, bahkan juga untuk informasi-informasi selanjutnya. Sekali lagi, jangan panik, kemudian tetap tenang pendengar RRI, dapatkan informasi-informasi dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, instansi-instansi terkait seperti BMKG maupun juga BPBD, sehingga tentunya informasi yang Anda terima ini adalah informasi yang benar, bukan informasi hoax. Sekali lagi, Pro 1 RRI Tahuna akan terus mengupdate informasi pasca gempa ini untuk Anda secara berkala tentunya. Update-update informasinya Anda bisa dengarkan melalui frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz, dan aplikasi RRI Digital. Tentunya semoga kita semua yang ada di Sulawesi Utara, khususnya kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Kamu lagi ngapain sama daun sebanyak itu?
1: Ini lagi coba bikin konfeti buat acara ulang tahun nanti.
0: Emang boleh sehemat itu?
1: Ya boleh lah. Ini tuh bukan cuma buat berhemat tahu, tapi lebih ramah lingkungan.
0: Iya, aku paham sih. Tapi kan ribet, Shay. Coba kamu beli yang siap pakai. Pasti nggak perlu seribet ini buat konfetinya.
1: Kan kita semua punya cara masing-masing buat menjaga lingkungan kita. Kamu tahu nggak? Konfeti yang biasa kita beli di toko itu terbuat dari PVC dan plastik lainnya. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Konfeti tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga merugikan satwa liar karena hewan bisa jadi tertarik pada kilauan yang keluar dari potongan plastik dan memakannya. Limbah ini juga dapat berakhir di sungai dan lautan, sehingga membahayakan ikan dan kehidupan laut lainnya.
0: Wah, besar juga ya dampaknya pada lingkungan.
1: Nah, makanya kita wajib cari alternatif buat konfeti yang lebih ramah lingkungan.
0: Sini deh, aku bantu buat konfetinya.
1: Nah, gitu dong, dari tadi, kek.

0: Baik, mendengar RRI masih dengan kondisi terkini pasca gempa yang tentunya terjadi pada hari ini 8 Juni 2026 dengan kekuatan magnitudo 7,7. Nah, terkait dengan hal ini pendengar RRI, kita akan mengetahui seperti apa kondisi terkini khususnya masyarakat yang ada di Matutuang, pendengar RRI. Kami sudah tersambung dengan salah satu masyarakat yang ada di Matutuang, ada Bapak Pendeta Julikson Saragetti. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam.
0: Iya, Pak Pendeta, mungkin di awal kebersamaan kita ini bisa menceritakan seperti apa kondisi terkini masyarakat Matutuang pasca gempa magnitudo 7,7 yang terjadi pada hari ini.
1: Ya, untuk sementara ini malam ini kami ada di lapangan poli di muka gereja Gemis Nasaret Matutuang, karena terjadi banyak kerusakan di warga, termasuk rumah-rumah warga ini ada yang beberapa rusak parah.
0: Jadi saat ini berada di?
1: Ada di lapangan, ini sementara berada di lapangan, di depan gereja Gemis Nasaret Matutuang. Setelah berdoa bersama pemuka agama, kami kumpul di sini dan tidur malam ini di lapangan.
0: Oke, di satu tempat itu saja Pak Pendeta atau mungkin ada juga yang mengungsi di tempat yang lain?
1: Ada beberapa di sini, yang kebanyakan di lapangan ini di muka gereja Gemis Nasaret. Ada juga di bagian sebelah di Bangka, di perkampungan di Bangka, ada kurang lebih 4 titik.
0: 4 titik pengungsian ya, masyarakat Matutuang?
1: Ya, 4 titik pengungsian.
0: Bagaimana ya. Bagaimana situasi di lokasi pengungsian saat ini, Pak Pendeta?
1: Ya, ini sementara sudah yang lain istirahat setelah doa bersama, dan yang lain sementara sambil cerita-cerita di tempat terbuka ini dengan peralatan tenda seadanya, alat tidur seadanya.
0: Kalau boleh tahu Pak Pendeta, sampai sejauh ini menurut informasi yang didapatkan ada berapa kerusakan rumah, kemudian juga fasilitas umum atau infrastruktur akibat gempa yang terjadi tadi?
1: Kalau fasilitas umum yang saya lihat ini di lokasi ini yang rusak berat, SMP, bagian lab dengan perpustakaan, kemudian rumah dinas, bangunan sekolah, SD juga bangunan sekolah di SD. Kemudian rumah-rumah ibadah, ini Gemis, Nasaret, Matutuang, ini rusak berat ini. Dengan gereja Alfa Omega, rusak berat, dan dua gereja rusak ringan, satu masjid yang rusak berat juga. Kemudian rumah-rumah warga ini ada kurang lebih sekitar 30-an rumah warga yang rusak berat, rusak ringan, dan juga rusak sedang.
0: Sampai sejauh ini bagaimana pendampingan dari pemerintah setelah pasca gempa?
1: Ya, pemerintah juga berperan aktif seperti dari Babim Kamtibmas tadi memberi arahan kepada masyarakat, dari pemerintah kampung juga, dalam hal ini sekretaris kampung, dan memberikan laporan-laporan ke pemerintah daerah.
0: Kalau kondisi kebutuhan dasar masyarakat saat ini, Pak Pendeta, bagaimana kondisi kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, air bersih, atau juga layanan komunikasi, atau ada kebutuhan-kebutuhan lain yang tentunya sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat Matutuang, boleh disampaikan di sini, Pak Pendeta?
1: Ya, untuk sementara ini, kebutuhan yang paling mendesak adalah seperti sembako, karena rata-rata masyarakat Matutuang di pengungsian. Kemudian yang pasti tenda-tenda dan kemudian alat-alat tidur, dan juga anak-anak yang masih menyusui ya, tentunya susu, segala susu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk sementara ini. Selain dari bangunan-bangunan yang rusak tentunya.
0: Sampai sejauh ini pemerintah dari Kabupaten Kepulauan Sangihe apakah sudah ke Matutuang?
1: Dari kabupaten maupun kecamatan belum ada, karena mungkin karena transportasi juga dengan kondisi cuaca yang ada.
0: Kalau kondisi cuaca bagaimana? Bergelombang di sana, Pak Pendeta?
1: Iya, ini bergelombang, tapi ini sudah agak reda sedikit. Dari tadi pagi, siang, ya gelombang, bergelombang dan ada angin, tapi melihat sekarang ini sudah agak reda.
0: Oke, apa harapan dan juga pesan masyarakat Matutuang kepada pemerintah serta pihak terkait dalam penanganan pasca gempa ini?
1: Ya, harapan dari masyarakat supaya masyarakat yang ada di Kampung Matutuang mendapat perhatian, baik kebutuhan dasar seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan tentunya untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami dampak lebih parah kondisi fisik bangunan rumah mereka, untuk mendapatkan keringanan bantuan dari pemerintah, yang dalam hari ini tentunya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Tetapi semua kerusakan-kerusakan yang ada di sana, Pak Pendeta, sudah didata ya oleh pemerintah di sana?
1: Sudah didata oleh pemerintah kampung maupun juga oleh pihak kepolisian.
0: Oke, Pak Pendeta, semoga semuanya yang ada di tempat pengungsian saat ini dalam keadaan yang sehat ya, Pak Pendeta. Dan amin, mudah-mudahan amin. Harapan-harapan dan juga pesan dari masyarakat Matutuang, semoga pemerintah tentunya cepat menindak lanjuti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Matutuang. Kami juga akan terus menghubungi Pak Pendeta untuk update-update terkini pasca gempa yang terjadi tentunya pada hari ini.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam, Pak Pendeta.
1: Selamat malam.
0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tadi kami sudah bersama dengan salah satu warga masyarakat yang ada di Matutuang, pendengar RRI, bagaimana kondisi terkini masyarakat yang ada di sana, di tempat-tempat pengungsian di sana, kemudian juga kerusakan-kerusakan rumah dan juga fasilitas-fasilitas umum pasca gempa, bahkan bagaimana kondisi kebutuhan dasar masyarakat yang tentunya sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat yang ada di Matutuang. Nah, pendengar RRI, kami akan terus menghadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda pasca gempa yang terjadi tentunya pada hari ini di titik-titik yang lain selain di Matutuang, mungkin di tempat-tempat yang lain kami akan update informasinya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau begitu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat malam pendengar, saat ini kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan malam ini kita dengan lagu-lagu mancanegara tahun 80-an sampai dengan 90-an. Sekali lagi, lagu tahun 80-an sampai dengan 90-an mancanegara atau lagu barat. Oke, kita terima penelpon di Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Oke, masih terputus, silakan dicoba kembali. Pendengar, sekali lagi masih di line telepon yang sama di 0812-5503-8009. Malam hari ini sekali lagi lagu-lagunya lagu-lagu tahun 80-an sampai dengan 90-an mancanegara, bukan Indonesia, mohon maaf ya. Sekali lagi mancanegara ya, atau lagu-lagu barat yang bisa Anda request di Ruang Rindu malam hari ini.

0: sih.
1: Baik, kita coba lagi ke penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, Asri.
2: Iya, betul sekali.
1: Asri di Sulsel, silakan Asri.
2: Lagunya kita pilihkan saja.
1: Lagu apa?
2: Kita pilihkan saja.
1: Oh, dipilihkan ya?
2: Iya, iya.
1: Oke, okay, silakan.
2: Iya, kirim salam ya. Ada UJ, ada Wopandu, ada Nama Kenal, Awo, Mangki, ada Minda. Wah, ya, semuanya dia akan berpikir. Yang lagi juga terima kasih banyak buat Islam bisa dikeluarkan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Ada Asri tadi di Sulawesi Selatan. Lagu kami pilihkan lagu dari Bryan Adams dengan judulnya Please Forgive Me. Sekali lagi lagu malam hari ini, lagu tahun 80-an sampai dengan 90-an mancanegara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share.
1: Baik, pendengar RRI, sudah ada penelpon di ruang rindu. Ada Bung Agus. Selamat malam, Bung Agus. Halo.
2: Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam, Bung Agus. Posisi di mana ini?
2: Di Manente. Di Manente. Di pengungsian.
1: Oh, di pengungsian Manente ya.
2: Di Manente, tetap di Manente.
1: Tidak di lokasi pengungsian?
2: Iya,
1: okay. Di rumah. Masih di rumah, baik. Bung Agus, untuk malam hari ini Ruang Rindu, request lagu apa?
2: Lagu ya dulu, Kang.
1: Lagu, betul. Lagu 89.
2: To be number one.
1: To be?
2: Number one.
1: Number one, oke. Okay. DP penyanyi siapa, Kang?
2: Giorgio. Minta DP paham apa, Tamarin dan ke apa.
1: Kan, Silsto. To be number one, Kang. Tunggu nanti cari dulu ya. Kirim, silakan Bung Agus.
2: Ada lagu?
1: Di sini ada tapi versi Scorpion. Bagaimana ini?
2: Giorgio.
1: Giorgio.
2: Tamarindang.
1: Ah, oh, tunggu ya.
2: Oke, kirim dulu, Kang. Pertama buat Pak Ulianjo, selamat bertugas, aman-aman, sampai akhir penyiaran.
1: Amin, amin, amin.
2: Berikut buat yang sudah lewat tadi, selamat malam Jo, ada Wow di KP2, ada Nova, Papa Ungke, ada Guntur, Putra Makassar, Omania, Mayo, dan semua-semua Jo yang selalu nebeng di Ruang Rindu. Selamat malam semua Jo, dapat salam semua.
1: Oke.
2: Okay. Ada jo? Lagu?
1: Ada ini juga lagu, ada.
2: Oke. Okay. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Bung Agus di Manente tadi yang sudah bergabung tentunya di Ruang Rindu, lagunya juga ada. Kita ke penelpon berikut. Selamat malam, halo Putra Makassar.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya, Putra Makassar. Di Toho atau di mana ini Putra?
3: Di Toho ada.
1: Oh, masih di Toho, oke, okay. Silakan.
3: Lagu dari Scorpion.
1: Judul?
3: Always Sunwell.
1: Always Sunwell, oke, okay. Kirim.
3: Oke, mau kirim salam kalau selamat malam, maaf tuh guys, tetap selamat malam dan tetap semangat sampai akhir.
1: Terima kasih.
3: Mau kirim salam sama Bung Agus, terima kasih. Tidak apa-apa, oke bang. Ada news tuh. Ada. Itu yang sama aja.
1: Baik.
3: Oke, Pak Ulian, terima kasih.
1: Terima kasih juga, selamat malam. Ada Putra Makassar tadi di Tonggeng Hoada. Lagunya lagu dari Scorpion dengan judulnya Always Somewhere. Karena semua lagu-lagunya sudah ada ini, kita langsung dengarkan lagu request dari Bung Agus dan juga Putra Makassar.

Pendengar masih di Ruang Rindu dan malam hari ini ada yang bergabung chat melalui nomor WA Pro 1. Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam juga. Salam sehat buat kru yang sedang bertugas malam ini di studio RRI Tahuna. Semoga malam ini berbahagia selalu. Salam sehat juga buat pendengar setia Ruang Rindu yang malam ini sedang santai bersama keluarga tercinta di rumah. Walaupun dilanda musibah gempa bumi tadi pagi, tetap semangat dan banyak berdoa, selalu dijauhkan dari musibah. Dan salam kompak selalu, amin, terima kasih ya. Salam sehat selalu buat Opa Bilqis, Bapak Yanis, salam rindu buat my family di Tidore, Naha, Beha, Karasuga, by Ambe Marapil di Saigon, Vietnam. Request lagu Heal the World, penyanyi dari Michael Jackson. Oke, terima kasih tentunya untuk Ambe Marapil. Salam-salam sehat juga untuk semua-semua yang ada di samping atau di seputarannya Ambe Marapil ya pada malam hari ini. Kita langsung saja ke lagu request dari Ambe Marapil tadi, lagu Michael Jackson dengan Heal the World.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, lagu dari Scorpion tadi dengan Still Loving You menutup jumpa kita dalam kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi 8 Juni 2026. Terima kasih untuk Asri di Sulawesi Selatan, Bung Agus di Manente, dan Putra Makassar di Tonggeng Hoade, serta Ambe Marapil yang ada di Vietnam yang sudah bergabung pada malam hari ini. Untuk Ruang Rindu dapat Anda ikuti kembali pada besok malam di jam yang sama. Saat ini pendengar, hingga pukul 23.50 nanti kami akan hadir dengan lagu-lagu oldies untuk menemani suasana malam Anda.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

Dimanapun Anda berada, saat ini kita dalam renungan malam. Dan renungan malam diberi judul Ketika Bumi Berguncang, Iman Tetap Teguh.

Pendengar, malam ini mengajarkan kita bahwa hidup adalah anugerah yang penuh dengan ketidakpastian. Gempa yang terjadi hari ini mengingatkan bahwa manusia dengan segala kemampuan dan rencananya tetap memiliki keterbatasan di hadapan kuasa Tuhan. Di tengah rasa cemas akibat gempa dan berbagai informasi yang beredar, tentunya kita diajak untuk tetap tenang, saling menguatkan, tidak kehilangan harapan. Ketika bumi bergoncang, yang paling berharga bukanlah harta benda, melainkan keselamatan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Malam ini marilah kita mengucap syukur karena masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak, khususnya mereka yang masih menghadapi keterbatasan akibat gangguan listrik, gangguan apapun, maupun dampak-dampak lainnya. Semoga peristiwa ini semakin menumbuhkan rasa persaudaraan, memperkuat iman, dan mengingatkan kita untuk selalu siap untuk menghadapi setiap keadaan dengan hati yang teguh. Tetap waspada, tetap bijak tentunya dalam menerima informasi, dan tetap percaya bahwa setiap kesulitan akan berlalu pada waktunya. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua, menguatkan dan memberikan ketenangan bagi kita semua. Selamat malam.

irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 8 Juni 2026. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, 9 Juni 2026, melalui frekuensi 105,4 MHz. Saya Alfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 9 Juni 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

Ya, selamat pagi pendengar Umat Kristiani dimanapun Anda bisa menjangkau siaran kami tentunya di pagi ini. Kita bersyukur tentunya di pagi ini kita masih dikaruniakan nafas kehidupan. Tuhan Yesus terus menyertai kita sehingga memasuki hari yang baru ini. Kita baru saja mendengarkan Kidung Pujian dengan judulnya Yesus Setia dari Pastor Jacqueline Selos, juga Pastor Thomas Chandra dan Jason Irwan, di mana lagu ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap musim kehidupan Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Saat kita membuka mata di pagi hari, ada begitu banyak alasan untuk bersyukur. Bukan karena semua keadaan selalu mudah, tetapi karena kita memiliki Tuhan yang setia, yang memelihara, menguatkan, dan menuntun langkah kita dari hari ke hari. Untuk itu marilah aktivitas kita di pagi ini, kita awali dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab ketika kita bersyukur, kita sedang mengakui bahwa segala yang kita miliki berasal dari kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis. Ketika kita bersama dengan Tuhan, maka mujizat pasti akan terjadi.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti program acara Mutiara Pagi. Mutiara Pagi edisi hari ini 9 Juni 2026 bersama Pendeta Oktivani Tingginehe MTH.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, segenap pendengar RRI Tahuna yang diberkati Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan para pendengar sekalian dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman, mari kita bersyukur dalam doa kita berdoa. Bapa yang rahmani, Bapa kekasih jiwa kami, dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan, kami mengucap syukur di pagi hari ini, Tuhan boleh memberi kami kesempatan, nafas kehidupan untuk menikmati hari yang baru anugerah Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan akan memberkati kami semua, agar kami diberikan hati seperti tanah yang subur, sehingga saat firman-Mu sudah ditaburkan, firman itu akan bertumbuh, bertambah besar, bahkan menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai kami percaya, setiap firman yang boleh kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam pekerjaan Roh Kudus, kami dimampukan melakukannya dalam perjalanan hidup setiap hari. Ini kami ya Tuhan yang mau menyerahkan pelayanan firman di saat ini ke dalam tangan kasih setia-Mu. Diberkati kami semua, diberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman bagi seluruh pendengar di saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, sambut firman-Mu. Amin.

0: Para pendengar yang diberkati Tuhan, bagian firman yang akan kita baca di saat ini terambil dari dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 17 sampai 32. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Efesus 4 ayat 17 sampai 32, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu tahu karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna edisi hari ini. Para pendengar yang diberkati Tuhan, bacaan ini terpusat pada pembahasan mengenai perubahan manusia lama menjadi manusia baru. Nah, kalau ada manusia baru, tentu ada manusia lama. Karena itu kalau kita baca dengan seksama, kita akan menemukan dengan gamblang bahwa perubahan dari manusia lama ke manusia baru itu bersifat radikal dan menyeluruh. Jadi bukan hanya tampilan dan permukaan, tapi terlebih hati yang diperbaharui. Bukan hanya hubungan dengan Allah, tapi juga baru dalam hubungan dengan sesama. Karena itu pada ayat yang ke-32, secara khusus kita akan menyoroti arti dari kehidupan manusia yang baru yang berkaitan dengan hubungannya antar sesama. Kalau kita perhatikan, ada tiga karakter manusia baru yang penting dalam hubungannya dengan sesama, yaitu ramah, kasih mesra, dan mengampuni. Ketiganya sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, tiga karakter ini lalu diterjemahkan ke perikop-perikop sesudahnya, khususnya dalam hubungan dengan keluarga. Bisa kita lihat dalam catatan Efesus 5 ayat 22 sampai 6 ayatnya yang ke-9. Nah, yang pertama adalah ramah. Karakter ini ada di lapisan yang paling luar. Dan biasanya inilah yang langsung terlihat oleh orang lain. Karena itu, ramah merupakan sikap positif yang ditampilkan seseorang kepada orang lain. Apa yang pasti terasa adalah bahwa sikap ramah akan membuat orang lain merasa nyaman. Jika kita murah senyum, orang lain pun tidak perlu takut pada kita. Ada seseorang anak yang pernah berdoa begini, "Tuhan, buatlah orang yang jahat menjadi baik dan orang baik menjadi ramah." Banyak orang Kristen sudah menjadi orang baik, misalnya jujur dan rendah hati. Sayangnya, dikatakan itu tidak cukup. Kita juga perlu ramah, sehingga orang lain merasa hangat dan nyaman ada di dekat kita. Selain itu, sikap ramah membuat orang lain merasa diterima dan dihargai. Ramah berarti orang lain sungguh penting dalam hidup kita. Mereka berharga dan terlalu penting untuk disia-siakan begitu saja. Orang lain bukan sesuatu yang pantas untuk kita biarkan berlalu dalam hidup kita tanpa menerima senyuman kita. Akhirnya, kita tahu bahwa sikap ramah mempengaruhi dan mengubah orang lain. Nah, ada seorang yang bernama Adoniram Judson. Dia adalah seorang pengkhotbah yang terkenal. Satu pagi, dia ada di kampung halamannya. Ketika ia sedang berjalan, ia menemukan seorang anak kecil. Melihat Judson, anak itu terpesona melihat wajahnya yang ramah dan tersenyum kepadanya. Dan anak itu segera berlari dan memanggil pendeta desa itu. Judson dan pendeta itu terlibat pembicaraan tanpa menyadari kehadiran dari anak kecil itu. Dia terus mengamati penuh kagum wajah Adoniram Judson. Dan bertahun-tahun kemudian, anak kecil yang bernama Henry Clay Trumbull menjadi seorang pendeta terkenal. Dan dia menulis sebuah buku yang adalah salah satu bagiannya dikatakan bahwa saya adalah seorang anak laki-laki yang melihat wajah Adoniram Judson. Nah, sikap ramah merupakan perubahan dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Dan sikap ramah itu juga yang akan mengubah relasi kita dengan orang lain. Karena itu, mulai hari ini mari kita bersikap ramah satu dengan yang lain. Yang kedua, dikatakan ciri manusia atau perubahan dari manusia lama ke manusia baru dapat nampak dari kasih mesra. Nah, kasih mesra adalah sumber keramahan. Ini lapisan kedua. Jadi, keramahan tanpa kasih mesra hanya akan menjadi formalitas. Sesuatu yang semu, sama seperti seorang petugas jasa yang harus menyapa dengan ramah para pelanggan. Karena memang itulah prosedur yang diwajibkan. Keramahan sejati muncul dari hati yang penuh kasih mesra. Kata yang dipakai kasih mesra di sini adalah eubagnos, yang berasal dari kata splank dalam bahasa Ibrani yang ternyata dipakai di semua Injil ketika berbicara mengenai salah satu karakter Yesus, yaitu belas kasihan. Nah, belas kasihan atau kasih mesra tidak sama dengan kasihan. Belas kasihan atau kasih mesra merujuk pada hati yang selalu terarah kepada orang lain. Dalam bahasa populer, kita menyebutnya dengan kata lain, empati atau berempati. Nah, karena itu terdapat 14 kali kata belas kasihan atau kasih mesra yang muncul dalam Injil dan hampir seluruhnya merujuk atau menunjuk pada hati Yesus. Salah satu contohnya bisa kita lihat dalam Markus 6 ayat 30-34 yang berkisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Nah, di situ dikatakan tergeraklah hatinya atau hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka
1: seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Bermula dari belas kasihan, terciptalah mujizat. Dengan kata lain, kasih mesra atau belas kasihan sungguh-sungguh menjadi daya dorong bagi sebuah perubahan. Nah, selanjutnya yang terakhir, ketiga adalah saling mengampuni. Nah, lapisan ini yang paling sukar karena berurusan dengan orang yang berbuat salah terhadap kita. Nah, sewaktu membuat lukisan yang sangat terkenal, The Last Supper, Leonardo da Vinci membayangkan musuhnya saat melihat wajah Judas Iskariot. Nah, hasilnya bagus sekali. Judas terlihat sangat kejam. Namun, ketika ia akan melukis wajah Yesus, ia selalu gagal. Karena itu ia terus-menerus teringat wajah sang musuh. Berkali-kali ia mencoba namun selalu gagal. Akhirnya, ia meninggalkan lukisannya, mencari musuhnya dan berkata, "Aku mengampunimu." Mereka pun berdamai. Leonardo da Vinci segera pulang dan melukis kembali. Dan akhirnya ia melukis wajah Yesus yang penuh kasih. Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, ada tiga hal yang perlu ditekankan pada karakter saling mengampuni ini. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa Allah sudah mengampuni kita. Kita sudah berdamai dengan Allah, sebab Dia memperdamaikan dirinya dengan kita. Nah, yang kedua, kita juga harus membuang penghalang yang mungkin muncul saat kita mengampuni. Kita boleh lihat dalam ayat yang ke-31. Nah, celakanya, penghalang tersebut seringkali kita lakukan, bahkan kita menyukainya. Karena itu, kita perlu juga untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan yang terakhir, mengampuni merupakan kata kerja aktif. Jadi harus diusahakan. Kita perlu berdamai dengan musuh. Kalkulasi berlebihan atau kecemasan yang terlalu banyak dapat menghalangi kita untuk mengatakan, "Aku memaafkanmu," atau "Maafkanlah aku." Dua kata yang mudah diucapkan, tapi kadang sulit untuk dipraktekkan. Atau mungkin kita berpikir dalam hati, Tuhan betapa sukarnya melakukan semuanya itu. Karena itu, Efesus 5 ayat 1 menyatakan, jadilah penurut-penurut Allah. Kalau Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan, kalian harus berusaha mengikuti teladan Allah. Menjadi imitator Allah. Artinya, hal itu harus diusahakan dan diperjuangkan. Sukar tetapi harus, sukar tetapi mungkin. Karena itu teladanilah Dia, Allah dalam Kristus, yang adalah anak Allah yang pengampuni dan penuh belas kasihan. Hatinya selalu dicurahkan untuk kita. Dialah Allah yang ramah, yang selalu menyapa dan memberkati kita. Tuhan menolong saya dan saudara untuk boleh bertumbuh dalam iman dan pengharapan, sehingga kita boleh beralih dari manusia lama menjadi manusia baru. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Karena itu kami selalu mau menyampaikan pujian syukur terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami sampai di hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini mengawali hari yang baru, kami boleh Tuhan perkenankan mendengarkan berita firman Tuhan. Biarlah bagian firman Tuhan hari ini akan menjadi pandu kami di sepanjang hari ini, bahkan dalam perjalanan hidup kami. Sehingga dimanapun kami ada, dalam apapun yang kami kerjakan, firman-Mu selalu menjadi pandu kami. Terima kasih ya Tuhan, di hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang diberkati Tuhan dengan umur panjang, sehingga ada berkat yang baru di hari yang baru lewat ketambahan usia. Biarlah Tuhan memberkati kekasih-kekasih kami dalam perjalanan di usia yang baru. Anugerahkanlah sehat, kuat, umur panjang, damai sejahtera bagi kehidupan kekasih-kekasih kami. Agar dalam tuntunan Tuhan saja, mereka boleh melangkah di usia yang baru dalam sukacita damai sejahtera bersama dengan seluruh keluarga. Kami berdoa di hari ini bagi saudara-saudara yang sakit, yang saat ini sedang bergumul di tengah penderitaan kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau tahu kehidupan mereka. Engkau juga yang mengerti penderitaan mereka. Karena itu biarlah Tuhan, Engkau Allah menolong kekasih-kekasih kami. Mereka dikuatkan, dimampukan melewati pergumulan. Dan kami percaya dalam waktu Tuhan yang tepat, ada pemulihan dan kesembuhan terjadi. Kami berdoa di saat ini untuk pemerintah bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pelosok daerah. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Anugerahkanlah mereka senantiasa hikmat dan kebijaksanaan, sehat dan kuat dalam pertolongan Tuhan, agar mereka Tuhan pakai jadi berkat bagi seluruh masyarakat yang mereka pimpin dan layani. Kami berdoa di saat ini Tuhan, untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia, untuk janda, duda, anak yatim piatu, kaum disabilitas, biarlah pemeliharaan Tuhan terus sempurna dalam kehidupan kekasih-kekasih kami ini. Baik hari ini, esok dan seterusnya, Tuhan akan jaga lindungi kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kekasih-kekasih kami, sesama pendengar yang mungkin saat ini sedang berduka cita, untuk setiap hal yang membawa mereka, terlebih untuk kehilangan orang-orang yang sangat mereka kasihi lewat jalan kematian. Engkau tahu Tuhan betapa penderitaan karena duka cita ini sangat menyiksa kehidupan mereka. Tapi dalam janji Tuhan, sebagaimana iman dan pengharapan kami, bahwa mereka tidak dibiarkan sendirian memikul beban duka cita ini, tapi selalu Tuhan anugerahkan kekuatan dan penghiburan senantiasa. Kami berdoa juga untuk tugas dan pekerjaan semua pendengar RRI Tahuna, baik yang akan kami kerjakan di hari ini, bahkan setiap harinya kami terus kerjakan dan lakukan. Anugerahkanlah kami sehat ya Tuhan, agar kami boleh bekerja dengan baik. Berilah hati yang jujur, berilah kami ketekunan, kesabaran, tanggung jawab, agar semua bentuk pekerjaan yang kami lakukan, usaha mata pencarian kami, kami mau taruh dalam tangan Tuhan, kami mau lakukan dengan takut Tuhan, dan kami mau lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, agar apa yang kami kerjakan boleh menjadi berkat bagi banyak

0: anugerah, baik nafas hidup, sehat, kuat, damai, sejahtera, hidup rumah tangga yang diberkati, pekerjaan yang diberkati. Ajar kami Tuhan untuk tidak lupa diri, tapi selalu mau ikut kehendak Tuhan, agar lewat setiap berkat yang kami terima, boleh membawa kami senantiasa selalu mengingat Tuhan dan mengucap syukur. Karena itu kami taruh perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa bagi pimpinan bahkan segenap karyawan-karyawati yang ada di lembaga penyiaran RRI Tahuna. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kekasih-kekasih kami. Mereka boleh menjadi berkat sejauh siaran ini didengar lewat setiap bentuk program siaran yang mereka kerjakan. Karena itu Tuhan menjaga melindungi mereka siang dan malam, bahkan juga memberkati seluruh keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini kami yang bersyukur, ini kami juga yang membawa setiap pergumulan dan persoalan hidup kami, sambil menaruh semua itu dalam tangan kasih setia Tuhan, yang kami percaya tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menjalani setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini, biar selalu ada dalam tuntunan Tuhan dan terang firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, demikian program Mutiara Pagi RRI Tahuna edisi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.
1: Pendengar RRI, pendengar umat Kristiani, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Mutiara Pagi bersama Pendeta Fani Tinggine MTH. Kiranya firman Tuhan atau kebenaran yang kita dengarkan di pagi ini yang disampaikan boleh menjadi penguatan dan juga tuntunan serta berkat bagi kita semua di sepanjang hari ini. Di menit ke-59 lepas dari pukul 5 pagi, pendengar, kita akan jelang informasi warta berita lintas Nusa Utara. Kami cukupkan sampai di sini untuk kidung-kidung rohani.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna.

0: Timur. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dan terhadap infrastruktur atau rumah penduduk yang rusak akibat dengan gempa yang kita alami tadi pagi, kami berharap itu segera disampaikan kepada pemerintah setempat, baik lurah maupun Kapita Laung, untuk seterusnya melalui camat dilaporkan kepada pemerintah daerah.
2: Kita masih mengimbau masyarakat untuk pertama siaga, jangan termakan isu-isu hoax dan sebagainya. Kita masih dalam siaga tsunami.
3: Inilah Warta Berita Selasa 9 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Bupati Sangiha Michael Tungari himbau warga tetap tenang menyikapi gempa 7,7 magnitudo dan melakukan evakuasi mandiri jika terjadi kondisi kedaruratan.
2: Kita masih menghimbau masyarakat untuk pertama siaga, jangan termakan tsunami.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menghimbau masyarakat siaga menyikapi gempa yang terjadi dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Himbauan itu disampaikan Bupati Michael Tungari dalam informasi resmi pemerintah daerah Senin 8 Juni 2026 di rumah jabatan. Dikatakan Bupati bahwa masyarakat harus tetap tenang, tidak panik sambil melakukan langkah evakuasi mandiri jika terjadi kondisi kedaruratan. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap akan menyampaikan informasi terhadap update kondisi terkini gempa yang terjadi.
2: Pada saat ini, laporan dari kecamatan, dari kepala desa, belum ada korban jiwa yang dilaporkan, tetapi di Kecamatan Marore, tepatnya di Kampung Kawiyo, ada beberapa rumah yang roboh, kemudian rumah semi-semi permanen banyaknya, karena Kecamatan Marore dekat sekali dengan lokasi gempa. Dan sampai sekarang, kita masih mengimbau masyarakat untuk pertama siaga, jangan termakan isu-isu hoax dan sebagainya, kita masih dalam siaga tsunami. Kemudian yang ada di pinggiran atau ada keluarga yang susah untuk dibawa atau sakit, segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman.
4: Setelah gempa 7,7 magnitudo, beberapa gempa susulan juga terjadi, memerlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat. Meski belum ada korban jiwa sejauh ini, tercatat beberapa wilayah mengalami kerusakan akibat gempa, di antaranya rumah penduduk dan infrastruktur lainnya. Anton Lahube melaporkan.
3: Gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter guncang Sangihe, PLT Sekda Yohanes Pilat menghimbau masyarakat jika ingin melakukan evakuasi diri harus secara tenang dan sesuai prosedur.
5: Untuk segera melihat daerah jalur evakuasi yang harus ditempuh, yaitu ke tempat yang lebih tinggi dari permukaan air laut.
6: Gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter, Senin 8 Juni 2026, hampir pukul 8.00 WIDA mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pantauan RRI di beberapa sudut kota Tahuna, nampak warga berlarian mencari tempat yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, anak-anak sekolah mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK yang ada di kota Tahuna langsung diliburkan kembali ke rumah masing-masing. Upaya yang dilakukan warga untuk mengantisipasi bahaya tsunami. PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yohanes Pilat, diwawancara RRI mengajak masyarakat tetap waspada dan tenang.
5: Masyarakat diimbau juga tetap tenang dalam arti tetap aktif untuk memantau situasi dan mengkonsolidasi diri untuk segera melihat daerah jalur evakuasi yang harus ditempuh, yaitu ke tempat yang lebih tinggi dari permukaan air laut. Seperti itu.
6: Karena masih ada gempa susulan, dirinya menghimbau masyarakat jika ingin melakukan evakuasi diri harus secara tenang dan sesuai prosedur. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pasca gempa magnitudo 7,7, Kepala BPBD Sangihak mengajak pemerintah, kecamatan, kelurahan, dan desa segera melaporkan rumah-rumah warga yang rusak parah. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala BPBD Kabupaten Sangihak, Wandu Labesi Esos, dipandu reporter Alexander Dalengkada.
7: Ya baik, pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Wandu Labesi. Pak Wandu, hari ini, Senin 8 Juni 2006, luar biasa gempa magnitudo 7,7. Ya mungkin sekedar pencerahan bagi masyarakat, sekaligus himbauan. Silakan Pak Kabat.
1: Baik, terkait dengan gempa magnitudo 7,7, kami berharap masyarakat kita harus mewaspadai fenomena alam yang terjadi ini, karena namanya bencana alam, dia itu pasti akan berulang-ulang, dan berharap semua tetap mendengarkan informasi dari arahan dari pemerintah daerah, dan terhadap infrastruktur atau rumah penduduk yang rusak akibat dengan gempa yang kita alami tadi pagi, kami berharap itu segera disampaikan kepada pemerintah setempat, baik lurah maupun Kapitalaung, untuk seterusnya melalui camat dilaporkan kepada pemerintah daerah, sehingga walaupun dalam keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah akan berupaya untuk memberi bantuan terkait dengan kondisi yang terdampak akibat gempa tadi pagi.
7: Pak Keban, kan gempa ini berpotensi tsunami. Dari mana masyarakat bisa mendengar kepastian tsunami ini, Pak Keban?
1: Baik, kita semua bisa mengupload terkait dengan aplikasi BMKG. Dan memang di kantor BPBD ada receiver terkait itu. Sehingga baik melalui BMKG maupun media sosial dari BPBD akan kami sampaikan, atau melalui RRI akan kami sampaikan informasi kalau memang kita ada dalam kondisi darurat bencana tsunami.
7: Baik, Pak Kaman. Terima kasih, Pak Kaman.
1: Terima kasih.
7: Ya, saudara pendengar, demikian wawancara kami dengan Kepala BPBD Kabupaten Sangihe, Wandu Labesi. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Berita terakhir, pasca terjadinya gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, manajemen RSD Lion Kendaga Tahuna langsung mengambil langkah cepat untuk menjamin keselamatan pasien, keluarga pasien, serta tenaga kesehatan.
8: Semuanya dibawa ke koridor yang bebas, maksudnya yang ruangan yang bebas dan yang gampang untuk evakuasi keluarga.
9: Pasca terjadinya gempa bumi pada Senin 8 Juni 2026 di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Lion Kendaga Tahuna langsung mengambil langkah cepat untuk menjamin keselamatan pasien, keluarga pasien, serta tenaga kesehatan. Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Lion Kendaga Tahuna, Dr. Desi John Hart, kepada RRI mengatakan, sesuai dengan instruksi direktur, seluruh pasien yang berada di gedung rumah sakit dievakuasi ke arah yang dianggap lebih aman. Ia menyampaikan, pasien ditempatkan di lokasi parkir yang berada di lantai 4, lantai 3, dan lantai 2, serta di sejumlah titik yang berdekatan dengan pintu keluar guna memudahkan proses evakuasi apabila terjadi keadaan darurat. Meskipun dilakukan evakuasi, pelayanan kesehatan kepada pasien tetap berjalan. Petugas rumah sakit mulai dari tenaga medis hingga tenaga pendukung lainnya terus memberikan pelayanan dan pemantauan kondisi pasien di lokasi evakuasi. Pihak rumah sakit juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan situasi tetap terkendali dan pelayanan kesehatan tidak terganggu.
8: Semuanya dibawa ke koridor yang bebas, maksudnya yang ruangan yang bebas dan yang gampang untuk evakuasi keluarnya. Sebenarnya itu, jadi sementara tidak ke ruangan-ruangan untuk yang rawat inap.
7: Saat ini
8: lagi dikumpulkan dulu di ruangan yang mendekati tempat untuk keluar. Supaya gampang dievakuasi ke lapangan parkir lagi gitu.
7: Semuanya
8: kami evakuasi, dan tapi tidak mengalihkan untuk kayak apa perhatian pelayanan pasiennya. Baru kebutuhan oksigen semua tetap kita cek. Ya, perawat dokternya juga sedang visite, jadi tetap dijalani untuk pelayanan pasien.
9: Selain itu, seluruh petugas tetap berada dalam kondisi siaga mengantisipasi kemungkinan terjadi gempa susulan. Hingga saat ini, kondisi di Rumah Sakit Lion Kendaga Tahuna terpantau aman dan terkendali, sementara petugas terus melakukan pemantauan serta kesiapsiagaan guna menjamin keselamatan seluruh pasien dan tenaga kesehatan. Jumel Johanis melaporkan.

Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Pasca gempa magnitudo 7,7, Kepala BPBD Sangiha mengajak pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa segera melaporkan rumah-rumah warga yang rusak parah. Bupati Sangiha Michael Tungari himbau warga tetap tenang menyikapi gempa 7,7 magnitudo dan melakukan evakuasi mandiri jika terjadi kondisi kedaruratan. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dimanapun Anda berada di menit ke-21, saat ini lepas dari pukul 6. Dan saat ini kami akan mengupdate informasi terkini situasi di Kampung Kawio, Kecamatan Kepulauan Marore, pasca gempa tentunya yang terjadi pada hari kemarin 8 Juni 2026 dengan magnitudo 7,7. Saat ini di ujung telepon kami sudah tersambung dengan Bapak Samuel Mandanusa, selaku Kepala Lindungan 2 Kampung Kawio, Kecamatan Kepulauan Marore. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Samuel.
1: Ya, pagi.
0: Iya,
1: pagi.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Samuel?
1: Iya, kabarnya hari ini, pokoknya mulai kemarin sampai tadi malam, sampai tadi malam jam 12, ini Kampung Kawio tetap dilanda oleh gempa bumi, walaupun kekuatannya kadang-kadang sedikit ataupun besar, tapi dalam seharian kemarin Kampung Kawio ini tetap diguncang oleh gempa bumi yang ada. Dan posisi masyarakat sekarang di tempat pengungsian, karena rumah yang kami huni sudah tidak layak kami untuk kami huni.
0: Rusak berarti ya, Pak?
1: Jadi keadaan ya, keadaan masyarakat selama ini masih dan masih bersyukur bahwa di Kampung Kawio ini mempunyai lapangan bola kaki yang sangat besar. Dan untuk sementara ini digunakan untuk masyarakat untuk membangun tenda. Tapi dengan harapan kami untuk pulang ke rumah, maka rumah warga sebagian besar sudah tidak bisa dihuni lagi.
0: Oke. Baik.
1: Dan untuk meminta kepada pemerintah, yang bantuan untuk pertama kali kami perlukan dari pemerintah adalah makanan.
0: Baik.
1: Iya, makanan, Bu. Karena mungkin dalam beberapa hari ini, ya, minta maaf bahwa silen Kampung Kawio ini adalah nelayan. Dan masyarakat tidak bisa ke laut untuk mencari nafkah karena masih dihantui oleh rasa takut dan tidak diketahui apakah gempa ini punya susulan.
0: Ya, Pak Samuel. Pak Samuel masih bersama kami?
1: Iya.
0: Oke, baik. Berarti kalau di Kampung Kawio, Kecamatan Kepulauan Marore ini ada berapa titik pengungsian di sana, Pak?
1: Dia, Bu, ini dua. Karena ini Kampung Kawio ini kan terdiri dari dua pulau.
0: Iya.
1: Kampung Kawio yang sebelahnya Kampung Api, sama dengan di Manado ini, pusat kota adalah di Kawio. Di Kemboling sana cuma masyarakat, tapi masyarakat Kampung Kawio. Jadi mereka yang ada di Kampung Kemboleng sebelah ini, mereka tinggal di Sirpan. Dan sesuai dengan informasi bahwa masyarakat yang ada di Pulau Kemboleng ini, maka mereka mengungsi ke pegunungan. Dan sampai sekarang ini posisi masyarakat yang ada di Pulau Kemboleng masih berada di pegunungan.
0: Oke. Kalau di Kampung Kawio sendiri di lapangan tadi ya, seperti yang disebutkan oleh Pak Samuel.
1: Iya, di kampung. Iya.
0: Oke.
1: Dan sebenarnya ibu saya ini menyampaikan lebih banyak tentang informasi, karena ibarat kehidupan ini, saya selaku kepala lindungan ini berduka besar. Karena rumah yang baru dibangun ini. Jadi ya, kalau memang ini harus dibutuhkan, mungkin tidak banyak untuk berbicara.
0: Baik, kalau untuk kerusakan rumah warga seperti apa, Pak?
1: Aduh, kalau kerusakan rumah, kalau hitungkan ini miliaran ini, Bu. Okay.
0: Semua rumah warga kena imbas ini ya, Pak?
1: Karena ada yang ada yang ada rumah bu yang memang dia rata tanah, ada yang dinding dua belah hilang. Saya ini yang termasuk bu, belum satu tahun ini dibangun bu habis.
0: Oke, baik.
1: Bahkan warga-warga lain. Dan untuk membuktikan, memastikan ini, kami memohon kepada pemerintah untuk kiranya datang untuk melihat langsung keadaan kerusakan yang dialami oleh masyarakat yang ada di sini.
0: Kalau boleh tahu Pak, warga di Kampung KW ini ada berapa banyak Pak? Berapa kakak?
1: Dia kalau kepala keluarga seluruhnya 170-an.
0: Hmm.
1: Baru dilengkapi saya sendiri, kepala keluarga 88, penduduknya 255 jiwa.
0: Baik. Bagaimana koordinasi Pak antara pemerintah kampung, kecamatan, dan instansi terkait dalam penanganan pasca bencana ini Pak?
1: Iya, dari kemarin untuk meneruskan informasi yang ada di Kampung Kawio ini, ada Pak Sekretaris Desa Kampung Kawio, beliau Bapak R. Mandiangan, Risto Mandiangan, beliau sekarang berada di Tahuna. Jadi walaupun hanya berita yang kami sampaikan, beliau sudah tahu keadaan di sana.
0: Oke, berarti sudah ada koordinasi ya dengan yang ada di
1: ya,
0: Kabupaten ya. Kepulauan Sangihe sendiri. Selain kebutuhan seperti makanan yang tentunya sangat-sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat yang ada di Kampung Kawio, adakah kebutuhan lain, misalnya kebutuhan dari lansia, anak-anak atau ibu hamil?
1: Iya. Selain daripada makanan ini, perlu disampaikan bahwa sekolah sekarang ini diliburkan. Karena tempat mereka bersekolah atau gedung sekolah dalam keadaan darurat. Jadi pengungsian ini, ya sudah jelas banyak lansia, banyak anak-anak ini. Seakan-akan sudah tidak bisa diceritakan melihat keadaan ini.
0: Baik, baik. Berarti membutuhkan susu berarti ya Pak, kalau misalnya anak-anak atau juga bayi di sana, ya. Susu kemudian juga ya. Pampers dan tentunya kebutuhan-kebutuhan lain
1: ya.
0: Dari anak-anak ya, dan juga ya. Ibu hamil yang ada di sana Pak. Mungkin ada harapan-harapan Pak terakhir ini, harapan-harapan dari Bapak untuk tentunya pemulihan Kampung Kawio ke depan untuk pemerintah Kabupaten ya. Kepulauan Sangihe, silakan Pak.
1: Iya, mungkin harapan kami kiranya pemerintah kabupaten, provinsi, pusat dapat memperhatikan keadaan yang ada, termasuk memulihkan ini bangunan-bangunan rumah warga ini, kiranya baik dengan secara cepat maupun lambat, kami tetap meminta uluran tangan dari Kampung Kawio ini, bukan sama dengan desa-desa ada yang ada di daratan. Sebab dengan perjuangan besar kami boleh membangun rumah untuk tempat tinggal kami. Karena semua rumah yang ada di sini, di Kampung Kawio ini adalah hasil dari nelayan. Untuk itu kami memohon dengan sangat kepada pemerintah, kiranya walaupun dalam jumlah sedikit, kiranya pemerintah boleh membantu kami dalam memulihkan rumah tempat tinggal kami. Mungkin sampai di sini ini, Bu.
0: Baik, Pak Samuel. Yang terakhir ini Pak, bagaimana kondisi masyarakat saat ini? Adakah yang sakit, kemudian adakah pendamping misalnya dari tenaga medis yang juga ada di seputaran tempat pengungsian Pak?
1: Ya, terima kasih bahwa sampai sekarang ini insya Allah kami walaupun keadaan seperti ini tidak ada korban jiwa dan tidak ada mengalami sakit, terus cuman masyarakat kelihatannya ini yang terasa takut. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau apabila pemerintah memberikan bantuan obat, kami akan menerima.
0: Oke, kalau untuk tenaga medis ada di sana Pak yang standby saat ini?
1: Tenaga medis, jujur saja tenaga medis yang ada di Kampung Kawio ini kami hanya mengharapkan dari Kepulauan Marore Kecamatan. Tetapi untuk tenaga medis yang ada di Kampung Kawio ini hanya satu orang dan bukan ASN, hanya dikontrak oleh Desa Kawio.
0: Tetapi ada
1: saat... Tapi kalau memang ya ada.
0: Ada ya di Kampung Kawio.
1: Tapi bukan ASN. Ya okay. ASN semua tinggal di Marun.
0: Oke, baik. Baik, Pak Samuel, terima kasih tentunya untuk informasinya di pagi ini. Dan tentunya kami berharap bersama semua masyarakat yang ada di Kampung Kawio dalam keadaan yang sehat ya Pak. Kemudian mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Bapak dan juga semua masyarakat yang ada di Kampung Kawio, pemerintah, Kabupaten Kepulauan Sangihe tentunya bisa cepat untuk menindaklanjutinya Pak.
1: Terima kasih, amin.
0: Iya, Pak Samuel, terima kasih untuk informasinya dan selamat pagi, Pak.
1: Sama-sama, selamat pagi.
0: Pendengar RRI, demikian tadi kami sudah bersama dengan Kepala Lindungan 2 Kampung Kawio, Bapak Samuel Mandanusa. Tentunya mengupdate informasi terkini pasca gempa yang terjadi di Sangihe pada hari kemarin, seperti apa kondisi yang ada di Kampung Kawio, Kecamatan Kepulauan Marore. Tentunya kami akan terus memperbaharui informasi Anda terkait dengan pasca gempa yang terjadi di Sangihe tentunya untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, baik itu daratan maupun juga yang ada di pulau-pulau yang juga terdampak dari gempa ini sendiri. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, seperti biasa kami juga menghadirkan informasi dari rekan-rekan reporter kami yang ada di lapangan. Dan pagi ini kita akan menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Di ujung telepon kami sudah terhubung dengan reporter Alexander Dalengkada. RRI Pro
2: 1, laporan terkini.
0: Alexander.
3: Ya, selamat pagi Lian juga Mila. Hari ini Selasa, 9 Juni 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini dua kapal tiba dari Manado, yang MS Teratai dan Barcelona 3. Luar biasa, cukup banyak ya barang-barang penting strategis untuk hari ini. Rempah-rempah dan sayuran, tomat luar biasa cukup banyak. Juga sayuran, putih, bawang merah, rica, cabai rawit, cabai merah, kemudian kentang, wortel, jaisin, pitsai, kemudian juga ada pangan lokal, ya, dan telur ayam, ya, telur ayam cukup banyak. Ada 3 pengusaha telur ayam dari Kota Tahuna. Di samping itu juga ada alat-alat kesehatan, ya, tadi yang pantau dari Dinas Kesehatan, ya, ada kain kasar, kami pantau ada tulisan, ya, Dinas Kesehatan adalah satu truk di Barcelona 3. Di samping itu juga tadi ada daging ayam, tapi tidak terlalu banyak. Daging ayam hanya tadi satu pengusaha tadi kami pantau. Ini masih aktivitas, ya, guru pasar. Pasar peta ini ada 3 pasar peta. Pasar peta 3, kemudian pasar toh paling banyak. Pasar toh ada 6 kendaraan. Pasar Tamakul 2, pasar Manalu 1. Ini masih aktivitas guru pasar, ya, dan buru bagasi. Di pelabuhan kargo tambat kapal tol laut, ya, ini kapal feeder, kapal penghubung barang-barang tol laut yang dibawa kemarin akan dibawa ke 2 kabupaten bersaudara, ke Sitaro dan Telaut. Dan hari ini 3 kapal yang akan berangkat. Setengah 10 pagi kapal cepat ekspres Bahari 2E, sekali lagi setengah 10 pagi kapal cepat ekspres Bahari 2E, dan malam hari 2 kapal dari Tahuna, Mersi Teratai dan Barcelona 3. Cuaca sangat cerah, lautan sangat teduh, dan tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Lian.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Baik, pendengar RRI, pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, warga di Kampung Matutuang, Kecamatan Kepulauan Marware masih bertahan di lokasi pengungsian. Salah satu warga sekaligus tokoh agama setempat, Pendeta Julikson Saragiti STH, mengatakan hingga malam kemarin, di tanggal 8 Juni 2026, masyarakat masih berkumpul di lapangan voli yang berada di depan Gereja Gemis Nasaret Matutuang setelah melaksanakan doa bersama dengan pemuka-pemuka agama. Tetapi bukan hanya di lapangan voli yang berada di depan Gereja Gemis Nasaret Matutuang, ada juga warga masyarakat di sana yang mengungsi di area perkampungan Bangka. Kurang lebih di Matutuang ada 4 titik pengungsian di sana pasca gempa kemarin, pendengar RRI. Gempa juga mengakibatkan kerusakan cukup parah pada sejumlah fasilitas umum, bangunan laboratorium, perpustakaan SMP mengalami kerusakan berat, begitu pula rumah dinas dan beberapa gedung sekolah dasar. Selain itu sejumlah rumah ibadah juga terdampak, ada 2 gereja mengalami kerusakan ringan, sementara Gereja Gemis Nasaret Matutuang dan Gereja Alfa Omega juga 1 masjid dilaporkan mengalami kerusakan berat. Tidak hanya fasilitas umum, puluhan rumah warga turut terdampak, sekitar 30-an rumah warga mengalami kerusakan berat, sedang maupun juga ringan. Ia pun mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang terus melakukan koordinasi dan pendataan pasca bencana. Aparat kampung bersama Babin Kantipmas telah memberikan arahan kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kondisi terkini ke tingkat kabupaten. Dan ia juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian khusus kepada warga terdampak di Kampung Matutuang. Kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah bantuan logistik bagi para pengungsi. Antara lain sembako, tenda pengungsian, perlengkapan tidur, serta susu untuk bayi dan anak-anak yang masih menyusui. Selain bantuan kebutuhan dasar, masyarakat juga berharap adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat gempa. Hingga tadi malam, warga masyarakat Kampung Matutuang masih memilih bertahan di lokasi terbuka sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

0: Pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter kami yang ada di lapangan. Di awal kebersamaan kita di Kopi Pagi, kita akan menuju ke Kecamatan Tahuna Barat. Di sana ada reporter kami, Anton Lahaube. Anton.
1: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan pagi hari ini kami memantau terkait dengan aktivitas masyarakat di wilayah Tahuna Barat, khususnya untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat. Memang sudah melakukan aktivitas jual beli di wilayah Tahuna Barat sejak beberapa jam yang lalu, baik yang terpusat di lokasi pasar maupun di bawah-bawah jalan yang dibangun bangsal oleh warga masyarakat dengan jual bermacam-macam kebutuhan mulai dari bahan pokok, bahan penting strategis dan kebutuhan lainnya. Dan memang untuk sampai saat ini memang masyarakat dengan aktivitas seperti biasanya, walaupun memang sejak kemarin ada informasi-informasi yang membuat kepanikan masyarakat di wilayah Tahuna Barat, khususnya juga masyarakat di wilayah Tahuna Barat. Namun demikian, sesuai dengan tonton kami pagi hari ini, memang masih aktivitas masyarakat masih berjalan normal biasa. Jadi juga untuk beberapa prosesi masyarakat, masyarakat yang sebagai petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat, mereka juga tetap dengan aktivitasnya pagi hari ini untuk mengangkut sampah yang ada di setiap kelurahan dengan menggunakan armada roda 3. Dan pagi hari ini memang sudah dilakukan, diangkut oleh para petugas kebersihan. Dan begitu juga untuk pagi hari ini, sesuai dengan pantauan kami, aktivitas perkantoran di wilayah Tahuna Barat juga tetap berjalan. Untuk kantor-kantor pemerintahan seperti kantor kelurahan, kecamatan, fasilitas kesehatan juga yang ada di wilayah Tahuna Barat. Begitu juga untuk sekolah-sekolah yang terpantau pagi hari ini memang sudah ada aktivitas di sekolah yang biasanya menggelar kegiatan belajar mengajar, walaupun kemarin memang kegiatan belajar mengajar di sekolah harus ditunda karena gempa yang terjadi kemarin hari. Dan pagi hari ini, walaupun memang masih belum banyak anak-anak sekolah yang terpantau pagi hari ini datang ke sekolah, karena berdasarkan informasi juga bahwa aktivitas sekolah juga memang masih ditangguhkan, kalaupun kondisi atau ada informasi-informasi tentang faktor alam yang mempengaruhi juga kegiatan belajar mengajar. Dan untuk volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai, didominasi oleh kendaraan umum, kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 yang melintas pagi hari ini, baik dari arah Kecamatan Tahuna Barat maupun dari arah Kecamatan Kendal dan sekitarnya. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio sama Lian dan Mila.

Selamat pagi pendengar, saat ini dalam program acara Kopi Pagi, komentar dan opini pagi di edisi 9 Juni 2026. Pendengar, pasca gempa bumi yang terjadi kemarin tanggal 8 Juni 2026 dan dirasakan di berbagai wilayah Sangiha, untuk hari ini kami mengangkat topik hadapi gempa jangan panik. Dan melalui program Kopi Pagi, kami mengajak masyarakat juga untuk berbagi informasi, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan update terkini kondisi di wilayah masing-masing pasca gempa. Apabila misalnya terdapat kerusakan rumah, fasilitas umum, tempat ibadah, sarana pendidikan, jalan, jembatan, atau infrastruktur lainnya, silakan bergabung di Kopi Pagi. Demikian juga bila ada kebutuhan mendesak ya, yang saat ini sangat-sangat diperlukan masyarakat di tempat pengungsian, misalnya seperti bantuan logistik, air bersih, atau juga ada kebutuhan bayi, layanan kesehatan, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, kami mempersilakan untuk masyarakat menyampaikannya melalui program acara Kopi Pagi, sehingga tentunya dapat diketahui oleh masyarakat luas maupun juga pihak-pihak terkait, instansi-instansi terkait, atau pemerintah kita di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Nah, selain membahas topik terkait dengan gempa, masyarakat juga dapat menyampaikan berbagai informasi dan juga masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangiha, baik di bidang kesehatan, pendidikan, pemerintahan, infrastruktur, maupun pelayanan-pelayanan masyarakat lainnya. Anda bisa bergabung pendengar melalui line telepon maupun juga WhatsApp di 0812 5503 8009, sekali lagi melalui line telepon 0812 5503 8009. Kami tentunya menunggu Anda dalam program acara Kopi Pagi.

0: Ini di program acara Kopi Kopi Pagi sudah ada penelpon yang bergabung, ada Ibu Irma Liun Sambe di Tona. Selamat pagi Ibu Irma.
1: Ya, selamat pagi Ibu Lian.
0: Iya, Ibu Irma ya. Posisi di rumah ini atau di tempat di pengungsian? Oh, di rumah.
1: Di rumah.
0: Oke, ya. Sempat mengungsi kemarin Ibu Irma?
1: Kami ada berapa keluarga yang kalau boleh menginap atau menetap sementara semua dari Tona ini, ada yang ke Kaluhagi, tapi kami menuju rumahnya Bapak mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan ada beberapa keluarga dari Tidore, dari Apes, dari Kelongan, dari Tabut, bukan bahkan dari Tapuang, yang dari Tona juga sama-sama kami berada di atas. Artinya karena mengingat sudah ada himbauan bahwa akan terjadi tsunami efek dari gempa, dan itu memang fakta yang sering terjadi kalau dari gempa itu biasanya terkait dengan tsunami. Jadi karena ada himbauan, bukan kami takut, tetapi tetap menjaga diri kami juga. Jadi kami ikut ke rumahnya Bapak mantan Bupati, dan kami di sana bersharing, dan Bapak Bupati, mantan Bupati itu sering ditelepon oleh CNN dari Jakarta, bahkan dari berbagai media mencari informasi yang ada. Jadi kami juga merasa tenang karena Bapak mantan Bupati itu juga ikut serta dalam mengamankannya daerah kita. Kemudian kami disuguhkan makan oleh Ibu Ibu Gagana Ketamsi yang sangat humanis, dan kami diberi makan semua. Dan Bapak Pendeta Madonsa mendoakan Tambungang Lawo. Jadi kami
0: Ibu Irma. Baik, terputus Ibu Irma, bisa mencoba kembali ya di line telepon yang sama, line telepon 0812-5503-8009 tadi terputus. Silakan mencoba kembali untuk dihubungi. Terus.

0: Baik, di ujung telepon kembali kami sudah bersama dengan Ibu Irma Liun Sambe. Selamat pagi, Ibu Irma.
1: Ya, selamat pagi.
0: Iya, mohon maaf. Iya, gangguan jaringan ini, Bu.
1: Sesudah makan, kami bersharing sedikit, kemudian baru pulang lagi. Dan semua yang menginap sementara di rumah Bapak Syabdes Kegana, kemudian pulang sesudah makan. Dan saya beberapa kali mau mengingatkan kita, jangan marah kalau kita mau tegur. Jangan marah kalau kita memberi nasihat. Sebab lebih baik nasihat yang nyata-nyata daripada mengobati. Karena artinya begini, lebih baik kita berani memberi nasihat kepada semua orang, kepada para majelis, bahkan semua orang yang ada di daerah kita, daripada Tuhan mau tegur. Jadi sebenarnya itu juga Tuhan mau tegur. Karena apa? Nyanda jaga dengar itu tua-tua daerah mau kasih nasihat, orang-orang senior mau kasih nasihat, para pensiunan mau kasih nasihat, banyak yang jaga marah. Nah, itu noh. Kemarin saya bilang, oh Tuhan ya ampuni kami yang tak jaga dengar itu. Orang mau kasih nasihat. Jadi sebenarnya nasihat itu adalah Roh Kudus bekerja untuk mengingat-ingatkan kepada sesama manusia. Ini jadi tolong termasuk staf RRI yang sering tidak menerima saya untuk memberikan opini. Jadi tolong stop . Ya, saya juga adalah pendoa, ya. Ingat itu. Di rumah kami ada doa dengan Bapak Pendeta Madonsa, ya. Jadi tolong di mana setiap beribadah saya tetap memberikan nasihat anak-anak sekolah, semua termasuk para majelis. Ya, karena itu fakta. Ada beberapa kejadian yang bakalai sampai bakalai di majelis. Jadi sering kita mau tegur, jadi tolong lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Orang saling menghidupkan, saling menyelamatkan, ya. Amin, Roh Kudus. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Ada Ibu Irma Liun Sambe tadi dari Tona, ya, yang sudah bergabung tentunya. Menanggapi topik yang kami angkat di hari ini, topiknya adalah hadapi gempa, jangan panik, pendengar. Itu topik yang kami angkat di hari ini. Dan bagi pendengar RRI yang punya informasi-informasi yang lain, ya, bisa saja ada kerusakan-kerusakan yang terjadi, ya, di tempat di mana Anda berdomisili, atau juga ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan pasca gempa kemarin yang terjadi di Sangiha. Sekali lagi Anda bisa bergabung melalui line telepon 0812 5503 8009.

0: masyarakat, khususnya siswa-siswi, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang ada di Kampung Beha yang belum tersentuh atau tercover MBG. Sampai saat ini kami masih memfollow up.
1: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
2: Peribet lesai.
1: Maksudnya?
2: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cucu ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
1: Say, patuh rempah rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
2: So itu le kang.
1: Deng, itu colokan harus selalu jacek, deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
2: Tunggu dang, kalau begitu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
1: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Di menit ke-26 pendengar lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saat ini kami akan menghadirkan tanggapan dari Ibu Monisye Lesawengen selaku koordinator wilayah makan bergizi gratis di Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjawab pertanyaan dari Bapak Makbul Barakati yang ada di Kampung Beha Tabukan Utara yang sudah masuk di program acara Halo RRI di hari Jumat maupun di hari Senin, update sejauh mana pelaksanaan MBG di wilayah Tabukan Utara. Waktu itu sudah pernah mendengar penjelasan dari Ibu Monisye dan sekarang ingin tahu sudah sejauh mana tahapannya, apakah ada perkembangan. Kita langsung saja mendengarkan tanggapan via voice note oleh Ibu Monisye Lesawengen.
1: Selamat pagi Kak, mohon maaf slow respon. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Makbul Barakati dari Kampung Beha Kecamatan Tabukan Utara untuk pertanyaannya tentang sejauh mana update pelaksanaan MBG di wilayah Beha Tabukan Utara. Jawaban kami masih sama seperti kemarin, di mana sebelumnya kami meminta maaf kepada masyarakat, khususnya siswa-siswi, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang ada di Kampung Beha yang belum tersentuh atau tercover MBG. Sampai saat ini kami masih memfollow up ke pimpinan untuk Kampung Beha sesegera mungkin bisa tercover. Mungkin masyarakat, khususnya Pak Makbul Barakati, tahu bahwa sekarang Badan Gizi Nasional tidak baik-baik saja. Pasti akan ada regulasi terbaru karena ada pergantian pimpinan. Namun kami akan tetap berusaha agar Kecamatan Tabukan Utara, khususnya Kampung Beha, bisa segera tercover MBG. Terima kasih.
0: Pendengar, itu tadi tanggapan dari Ibu Monisye Lesawengen selaku Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Kepulauan Sangihe menjawab pertanyaan dari Bapak Makbul Barakati yang ada di Kampung Beha Kecamatan Tabukan Utara. Setiap informasi yang tentunya Anda sampaikan akan langsung ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi terkait dengan topik yang kami angkat hari ini atau juga pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ya, silakan di 0812 5503 8009.

0: Pendengar kita ke penelpon di Kopi Pagi, ada Ibu Ira Lawendatu di Kampung Bukide Timur. Selamat pagi Ibu Ira.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Silakan. Okay. Masih terputus. Ibu Ira Lawendatu atau Mama Iti di Bukide Timur bisa mencoba kembali ya di line telepon 0812-5503-8009. Ini nampaknya memang ada sedikit juga gangguan jaringan. Ibu Irma Lion sampai tadi juga sempat terputus ketika bergabung. Ibu Ira, silakan dicoba kembali ya. Mudah-mudahan di sesi berikutnya atau di kesempatan kedua ketika bergabung sudah bisa menyampaikan informasi dengan baik dan juga lancar. Kami juga ingin mengetahui seperti apa kondisi terkini di Bukide Timur pasca gempa kemarin ya. Seperti apa kondisi di sana. Mudah-mudahan Ibu Ira bisa bergabung kembali di Kopi Pagi.

0: Kembali kami akan mengupdate informasi kebutuhan pokok, informasi harga ikan tentunya di pagi ini dari Pasar Towoe Tahuna. Di ujung telepon kami sudah bersama dengan reporter Jumel Johannes. Jumel, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi Lian dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana sejak pagi hari para pedagang sudah menata dagangannya dan terlihat juga para masyarakat sudah mulai berdatangan untuk berbelanja kebutuhan pokok yang akan mereka gunakan di hari ini. Dan terlihat pasca gempa kemarin, aktivitas di Pasar Towoe Tahuna sudah mulai normal. Sebagian juga tempat-tempat atau ruko sudah terbuka semua. Dan terlihat juga sudah mulai ramai di Pasar Towoe Tahuna. Nah, bagi Anda yang hendak berbelanja di pagi hari ini, berikut kami sampaikan beberapa harga paduan harga paduan harga kebutuhan bahan pokok di hari ini. Nah, seperti harga cabai di pagi hari ini masih Rp120.000 per kilogram. Masih harga kemarin, masih tetap sama, belum ada pergeseran harga. Dan untuk tomat ada yang Rp15.000 dan Rp14.000 per kilogram. Bawang merah masih Rp120.000 per kilogram. Dan bawang putih Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Kentang Rp20.000 per kilogram. Sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk ikan pagi ini terlihat hanya beberapa jenis ikan yang terjual di pagi ini, yaitu jenis ikan malalugis, ikan cakalang, ikan deho, dan ikan tuna. Ikan cakalang sendiri per ekor ukuran kecil Rp10.000, dan untuk per tumpuk 4 ekor ada yang 5 ekor Rp50.000. Ikan tude 5 ekor per tumpuk ukuran sedang Rp20.000, sedangkan ikan tude ukuran besar 9 hingga 10 ekor Rp50.000. Ikan deho 3 ekor ukuran sedang Rp20.000. Ikan mujair per kilogram Rp50.000 hingga Rp60.000. Dan untuk daging ayam pagi ini Rp50.000 per ekor. Harga telur per butir Rp2.500, untuk per baki Rp60.000 hingga Rp65.000. Dan untuk minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp13.000, dan untuk botol ukuran besar Rp30.000. Beras SPAP pagi ini Rp62.500, beras kelapa hijau Rp86.000 per kilogram, per 5 kilo, beras 2 merpati 5 kilo.

Kami juga menghadirkan informasi untuk Anda dalam layanan masyarakat pagi ini. Ada dua informasi untuk Anda. Yang pertama dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah Misi Nusa Utara Tahuna Adventist Academy. Kepada yang terhormat Bapak Ibu yang memiliki anak usia sekolah SMP ataupun SMA, menginformasikan bahwa SMP dan SMA Advent Tahuna akan membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Untuk itu kami sangat harapkan dukungan orang tua siswa untuk dapat mendaftarkan anak usia sekolah SMP SMA yang akan dibuka atau sudah dibuka sejak hari Senin 8 Juni 2026 dan pendaftarannya sampai dengan hari Jumat 10 Juli 2026. Kita sangat bersyukur sudah memiliki SMP SMA Advent yang berasrama di Tahuna sehingga setiap anak dari umat Tuhan menikmati pendidikan tanpa halangan, tempat tinggal maupun juga kendala biaya bagi yang tidak mampu. Dengan berbagai nilai-nilai baik yang dibiasakan di lingkungan asrama untuk melatih peserta didik menjadi mandiri, keterampilan sosial dan berbagai kegiatan kerohanian. Adapun dampak dari binaan asrama, beberapa anak yang datang dari luar kota termasuk kepulauan perlahan-lahan telah mengalami perubahan karakter yang signifikan menjadi lebih tenang, mandiri dan rohani serta memiliki keberanian untuk mengambil bagian pelayanan di setiap kegiatan rohani. Aktivitas asrama yang terprogram dengan pengaturan jam, penggunaan HP, bermain, belajar, ibadah pagi dan petang, dan berbagai kegiatan rohani serta pembagian kerja memberikan perubahan karakter anak dan peningkatan nilai akademis. Perubahan karakter siswa yang tinggal di asrama telah mempengaruhi orang tua siswa yang lain yang ada di kampung untuk membawa anak-anak disekolahkan di sekolah Advent. Kami terus berupaya untuk menyediakan berbagai fasilitas sekolah dan ketersediaan sumber daya manusia, dalam hal ini guru dan staf yang saat ini sudah sangat memadai, terdiri dari 21 guru dan 2 tenaga administrasi, 1 tenaga keamanan dan 1 tenaga dining, 1 tenaga juga yang berada di kantin. Membawa anak-anak kita ke sekolah Advent Tahuna adalah upaya kita sebagai orang tua untuk menghindari pengaruh sekularitas dari sekolah luar dan mengarahkan anak-anak untuk dibentuk tabiat mereka menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Adapun persyaratan dan informasi lainnya juga terlampir dalam brosur atau informasi pada saat ini, di mana untuk sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 untuk persyaratan pendaftaran yang pertama adalah Alkitab, 2 surat keterangan lulus atau SKL 1 lembar, fotokopi ijazah SD legalisir 1 lembar, fotokopi ijazah SMP legalisir 1 lembar, fotokopi kartu keluarga KK 4 lembar, fotokopi akte kelahiran 4 lembar, pas foto 3x4 4 lembar, fotokopi kartu Indonesia Pintar jika ada 1 lembar. Sementara itu untuk special program dari Tahuna Adventist Academy ini adalah karakter building, kemudian ada Educare Group, English Day, ada Prayer Culture. Untuk ekstrakurikuler ada pramuka, ibadah OSIS, choir, ada voli, futsal, badminton, basket, orkes maupun juga drum band. Fasilitasnya adalah ruang kelas, ruang kantor, perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, gedung aula, lapangan olahraga multiguna, asrama siswa, dining room, kantin, internet, dan juga antar jemput siswa. Untuk informasi lebih lanjut

Terkait dengan penerimaan murid baru ini, bisa menghubungi Delvi Soud di 0821-9563-6030. Sekali lagi, Delvi Soud di 0821-9563-6030 atau Novalin Sarindi di 0822-9191-2546. Sekali lagi, Novalin Sarindi di 0822-9191-2546. Demikian informasi ini kami sampaikan. Sudah tertanda dan dibubuhi cap Direktur Tahuna Adventist Academy, Delvi Saud, STMSI, MA@.

0: Ya, kembali lagi pendengar RRI, ada yang bergabung di Kopi Pagi. Ada Mbak Ija di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara. Selamat pagi. Aduh, sayang sekali terputus. Mbak Ija, silakan dicoba kembali. Masih di line telepon yang sama. Mbak Ija maupun juga Ibu Ira Lawindatu yang ada di Bukidak Timur, silakan mencoba kembali. Tadi Ibu Irma Lion Sambe memang sempat juga terputus, tetapi terhubung kembali kedua kalinya dan bisa menyampaikan informasi sampai dengan selesai ya. Sekali lagi silakan untuk Anda yang ingin gabung selain Ibu Ira maupun juga Mbak Ija langsung di 08 1255 03 8009. Oke, kita ke penelpon lagi, ada Mbak Ija di Kampung Beha. Selamat pagi Mbak Ija.
1: Ini Ramadan kalau kita Mbak.
0: Bagaimana?
1: Waktu kalau maring gempa, mulai terjadi longsor. Banyak kali longsor di Goa.
0: Mbak Ija bisa diulangi lagi Mbak Ija informasinya?
1: Sampai rumah di Pepinta longsor gara gempa kalau maring.
0: Oke, jadi dinding rumah dari Mbak Ija ini roboh karena gempa kemarin ya Mbak Ija? Oke. Kerusakan yang terjadi ketika setelah gempa yang terjadi. Ada lagi Mbak Ija? Oke, cuma itu. Oke, tetapi semua dalam keadaan sehat ya Mbak Ija dan juga keluarga. Oke. Sempat mengungsi kemarin Mbak Ija? Oke, Mbak Ija terputus. Terima kasih tentunya untuk informasinya Mbak Ija di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara pasca gempa atau setelah gempa kemarin ya, yang bermagnitudo 7,7 di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mbak Ija, rumah dari Mbak Ija khususnya dinding rumahnya roboh karena gempa tersebut. Terima kasih tentunya Mbak Ija sudah bergabung bersama kami Pro 1 RRI Tahuna. Oke, kita lanjut lagi ke penelpon berikut, ada Ibu Ira Lawendatu. Ibu Ira.
2: Ya, selamat pagi Bu.
0: Selamat pagi juga, Mama Iti, silakan Mama Iti.
2: Di sini Bu, mengenai gempa kolam aring.
0: Mama Iti, oke, masih terputus. Ini mungkin ingin menyampaikan informasi setelah gempa kemarin ya, tetapi sayang sekali mungkin jaringan di Bukidak Timur ini gangguan ya, sehingga sudah dua kali bergabung tetapi tetap saja terputus. Mbak Iti ya, atau Ibu Ira Lawendatu yang ada di Bukidak Timur. Mbak Iti silakan mencoba kembali ya, siapa tahu di posisi ketiga ini bisa kembali terhubung.

0: Saat ini pendengar RRI, kami sudah bersama di ujung telepon dengan Bapak Wandu Labesi Esos, selaku Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Pak Kaban.
1: Selamat pagi, Mbak. Salam tangguh.
0: Iya, betul sekali, salam tangguh. Pasti tentunya saat ini sementara dalam kesibukan-kesibukan ya, Pak Wandu, pasca gempa kemarin.
1: Iya.
0: Iya. Semoga tentunya sehat-sehat terus untuk semua yang bertugas di lapangan. Baik, Pak Wandu, di sini ada informasi tadi dari Mbak Ija yang ada di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, bahwa pasca gempa kemarin yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dinding rumah dari Mbak Ija ini roboh, Pak. Kerusakan setelah gempa maksudnya.
1: Iya.
0: Bantuan atau mungkin ada pergantian, misalnya ganti rugi ya, ketika ada dinding roboh pasca gempa, atau mungkin ada yang ingin disampaikan juga dari Pak Wandu kepada Mbak Ija ini, silakan, atau juga kepada warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak tentunya.
1: Baik, terima kasih. Pasca bencana gempa bumi kemarin yang memiliki kekuatan magnitudo 7,7 skala Richter itu, pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi. Dan oleh karena itu, sampai pagi hari ini tim saya di kantor masih sementara mengupdate data keluarga yang terdampak dengan gempa kemarin. Jadi terhadap pertanyaan mendapat bantuan seperti apa, kami berharap untuk ibu dari Kampung Beha itu melaporkan kepada Kapita Raung untuk sesegera mungkin, sekali lagi sesegera mungkin, melaporkan ke Bupati lewat BPBD, sehingga keluarga itu akan termasuk dalam surat keputusan Bupati untuk penerima bantuan. Kami menunggu hanya 3 hari. Karena data ini akan disampaikan juga ke BNPB, ke provinsi, sehingga kami sangat berharap kerjasama masyarakat untuk melaporkan hal ini kepada Kapita Raung.
0: Okay.
1: Jadi Kapita Raung kalau tidak ada upaya yang lebih dari pemerintah kampung, langsung ke camat. Ya, karena sementara difinalisasi, dan kami takutnya kalau tidak ada laporan tertulis dari pemerintah kecamatan atau kampung, nanti tidak akan terakomodir. Kasihan kondisi ini. Ya, jadi berharap masyarakat juga membantu kami untuk menyampaikan itu, hal itu kepada pemerintah setempat.
0: Okay.
1: Sehingga pemerintah kabupaten akan berupaya di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah akan memberikan bantuan. Tetapi ini namanya bantuan, bukan ganti rugi.
0: Okay.
1: Jadi bantuan sesuai kemampuan fiskal pemerintah daerah.
0: Baik, baik Pak Kaban, terima kasih tentunya untuk informasinya di pagi ini, dan tentunya untuk update-update selanjutnya nanti di dialog interaktif ya, Pak Kaban. Sebentar. Baik, terima kasih Pak Kaban sudah bersama kami. Selamat pagi. Iya, kami sudah bersama tadi pendengar RRI dengan Bapak Wandu Labesi, Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sudah dijelaskan juga tadi bahwa ketika ada kerusakan setelah gempa, diharapkan untuk melakukan pelaporan ya. Pelaporan kepada Kapita Raung, sehingga dari Kapita Raung akan menyampaikan ke kabupaten tentunya, ataupun ke kecamatan. Kalaupun memang tidak ada Kapita Raung di tempat Anda, Anda bisa menyampaikan ke kecamatan sehingga data-data Anda juga bisa terlapor langsung ke BPBD atau ke pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, di sini juga pendengar RRI, kami sudah bersama dengan Pak Yanis yang ada di Naha, Kecamatan Tabukan Utara. Pak Yanis.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Silakan.
2: Ibu, siapa yang penyaring?
0: Ini Momolian yang bertugas.
2: Oh, Momolian.
0: Iya.
2: Saya juga memberikan apresiasi kepada pimpinan bencana alam menyampaikan statement tadi. Cuma di situ dia harus memerintahkan Kapita Raung bukan yang korban langsung, supaya ada kerjasama korban dan kapitraum ke tempat mendata, supaya permasalahan bencana ini cepat terakomodir. Karena dia, Pak Labesi sampaikan, mereka hanya menunggu 3 hari. Siapa di sana harus ada waktu 3 hari? Di pulau-pulau lain seperti Pulau Jawa, bencana di mana-mana, tidak ada tenggang waktu diberikan 3 hari. Misalnya ada tenggang waktu 3 hari, bagaimana ini aturannya? Sekian, karena itu hanya itu pemberitahuan kami.
0: Oke, baik. Terima kasih. Pak Yanis, terima kasih sudah bergabung, dan apa yang disampaikan oleh Pak Yanis nanti akan kami sampaikan dalam program dialog interaktif yang nanti akan dilaksanakan sebentar pada pukul 9 lebih 5 menit hingga pukul 10, karena salah satu narasumber kita adalah Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Wandu Labesi Esos, dan juga ada 2 narasumber yang lain terkait dengan topik yang kami angkat tentunya di hari ini, hadapi gempa dan jangan panik.

Pendengar, kami cukupkan sampai di sini untuk program acara Kopi Pagi, dan terima kasih tentunya untuk beberapa penelpon tadi yang sudah bergabung, serta untuk narasumber tanggapan-tanggapan tentunya di pagi ini ada Ibu Monisha Lesawengen maupun juga Bapak Wandula Besi Esos yang sudah menanggapi pertanyaan tentunya dari penelpon yang bergabung dalam program acara Halo RRI di hari-hari sebelumnya maupun juga dalam program acara Kopi Pagi di edisi hari ini. Untuk topik kita di hari ini, hadapi gempa jangan panik, Anda bisa bergabung sebentar pendengar RRI dalam program acara Dialog Interaktif yang tentunya akan membahas topik ini dengan narasumber yang berkompeten, sekali lagi pada pukul 9 lebih 5 menit hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta pagi ini untuk mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.